0: Portugal ini sampai di usia pensiunnya.
1: Iya, 41 tahun ini, berarti tahun depan pensiun dari timnas usia 42. Ini udah tergolong hebat loh, udah bapak-bapak masih main bola 90.
0: Betul, menit. Padahal jajaran VIP-nya sedang menonton ya, tapi
1: teman-teman seangkatannya udah nonton semua.
0: Tapi kayak Ronaldo, Messi dan teman-teman lain yang harusnya udah usia pensiun masih berjuang di lapangan untuk membela negara mereka.
1: Betul, soalnya masih ada motivasinya tuh, pengen main sama anak sendiri nih di level profesional. Kemudian nyetak 1000 gol lagi sedikit ya, kita doakan aja ya semoga targetnya tercapai sebelum pensiun.
0: Yes, itu dia Alkogas, berita-berita yang bisa kami sampaikan, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di Alkogas Fresh Morning hari ini untuk memberisikin Anda dengan berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Iya, buat yang mau tahu berita-berita lainnya tetap dengerin Alkogas Radio Bali di Alkogas Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Ini radio ku. Bukan, ini radio ku. Bukan, ini radio ku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Hola dari Sekoji, ini menyapa Anda yang baru bangun pagi ini.
1: Hehehe, jangan dibuka dong rahasia. Hola hola LKG, sudah 1 jam berlalu kita menemani Anda. Berarti kita masih ada 1 jam lagi di LKG Fresh Morning hari ini ya.
0: Betul, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dengan topiknya kita akan bahas LKGatra, yes. Berita yang viral sepekan LKG.
1: Ini rame banget ya, bukan hanya untuk di dunia manusia saja ya. Betul. Karena ini berita yang ramai di dunia hewan juga, LKGers, yang ramai dibicarakan. Salah satu berita terkait momen saat manusia rakus ya, satwa iya. yang harus menanggung akibatnya.
0: Betul, dasar orang-orang tidak berperi kehewanan.
1: Ya, pokoknya banyak banget di sebuah komentar netizen dengan saya sebutkan. Tapi ya sudahlah ya, yeah. Bagus sudah baca beritanya dan kita akan bahas di pagi hari ini.
0: Betul, jadi ada berita yang cukup viral selama sepekan terakhir terkait korupsi, LKGer.
1: Nah, gak ada habisnya ya.
0: Memang parah itu. Dan yang lebih parah, korupsinya sekarang bukan hanya menyasar manusia, tapi korupsi pakan hewan.
1: Saya kira makanan manusia aja dikorupsi. Ternyata makanan hewan juga.
0: Nah, jadi korupsi ini terjadi di kebun binatang Surabaya. Nanti kita akan bahas detailnya. Kemudian ada berita lagi yang lain. Ini soal Satpam, Satuan Pengamanan, yang ternyata harus bersujud-sujud karena tidak sengaja menyetop mobil Alphard yang ternyata di dalamnya ada sesuatu.
1: Ada apa itu sampai ini viral, LKGers?
0: Ya, nanti kita akan bahas detail. Dan buat Anda mungkin yang memiliki pandangan atau ada berita lain yang ingin kami bahas, mungkin yang pelari culture viral itu tadi belum kita bahas ya.
1: Boleh.
0: Boleh banget nih gabungan via WhatsApp di 081236155969.
1: Atau boleh di Instagram kita, di reply aja ada polling untuk bahas topik hari ini, LKGers. Ya, Anda juga bisa langsung reply di @lkogfm di Instagram kita atau di @langkosagagana Facebook kita.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, tetap sama Bagas Krisna
1: dan juga Griselia yang masih akan menemani Anda sampai jam
0: 9 pagi.

0: FM. Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
4: Ma, mbaknya mana?
5: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
4: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
5: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
4: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
5: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
4: Iya, sebagai tamu, tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
5: Berarti kalau ada hak, ada...
4: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
5: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
4: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama. Paling seminggu atau sebulan, bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
5: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
6: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

0: 96.0 Alkogia Radio Bali. Alkogias, bukan zamannya 2026 masih bingung ya mau kuliah di mana, apalagi kalau tempat kuliah sekarang tuh banyak yang bagus-bagus, banyak yang berkompeten. Pokoknya tempat belajar yang tepat untuk Anda meraih cita-cita. Salah satunya ini adalah rekomendasi dari kami, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang tentunya ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan kenapa kami rekomendasikan ini? Karena ini adalah tempat kuliah yang cocok, yang paling logis untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, lalu berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan jika Anda ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kalau kita bicarakan soal pertanian modern, itu gak cuma soal cocok tanam ya Alkogiers, tapi juga melibatkan teknologi di dalamnya, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Betul banget. Apalagi di FPST Unwar, ini sudah ada 4 program studi yang terakreditasi unggul alias A, dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Lalu terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wow, banyak ya Alkogiers. Jadi kenapa Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Ini tambahannya adalah yang menjadi nilai plus Alkogiers. Staf pengajar mereka ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Dengan kualifikasinya itu mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Lalu kalau Anda juga datang langsung lihat fasilitas kampusnya, pasti Anda akan temukan adalah kelas bersih, lalu juga ada AC di setiap kelasnya, laboratorium pembelajaran dan untuk penelitian yang lengkap dengan semua fasilitas dan alatnya. Lalu free wifi dengan akses internet yang super cepat yang mungkin mempermudah dan memaksimalkan proses pembelajaran Alkogiers. Dan sepertinya ini yang menjadi alasan buat Anda gak perlu mikir lama lagi, segera putuskan untuk segera daftarkan diri Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lainnya juga bisa dengan mudah Anda akses di sipermaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau bisa dengan Bapak Dr. Ilengah Mulyarta SSI MSI di 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali, Paparazzi, lagu dari Lady Gaga. Ini cocok juga menjadi topik yang akan kita bahas ya. Dalam artian kemarin ada Paparazzi yang ngambil dokumentasi ketika ada orang yang gini loh. Ini gak ada di bundaran HI.
1: Oh iya, itu akhirnya momennya berhasil diabadikan sama warga sekitar ya. Netizen yang melihat kayak apa tuh gitu. Nah, padahal mungkin satpam itu bermaksud untuk menegur, bertanya, tapi ya ternyata apesnya ya.
0: Iya, itu yang viral LKOGER selama sepekan terakhir.
1: Iya, ini kalau terkait satu berita lainnya LKOGER, di mana dirut kebun binatang korupsi anggaran pakan miliaran ya. Ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya menetapkan mantan direktur utama perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Ini sebenarnya sudah mantan direktur LKOGER sekarang periode 2016 sampai 2024. Lama juga ya.
0: Berapa tahun
1: itu ya? 10 tahun ini, dimana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pakan hewan. Tersangka diduga menyalahgunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi ya, maupun pengeluaran fiktif sepanjang 2016 hingga 2024. Jadi dari pihak Kejati Jatim ini mengatakan tersangka memerintahkan staf keuangannya untuk mengeluarkan anggaran dan menyusun pertanggungjawaban fiktif. Jadi semuanya palsu LKOGER, sebenarnya uangnya tidak dipakai untuk laporan tersebut gitu ya. Akibatnya jumlah pakan yang diterima hewan itu tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya, yang akhirnya berdampak pada hewan-hewan yang ditemui atau dilihat saat dikunjungi wisatawan itu kurang sehat, kurus, cenderung itu meninggal yang memang diakibatkan karena pakan yang kurang ini ya, dan tidak terdapat perawatan yang baik. Ini dugaan korupsinya pun juga kerugian negaranya cukup tinggi, sangat tinggi ya, sekitar 10,2 miliar ya, dan 7 miliarnya itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Bisa bayangkan ya LKOGERS, dimana sebenarnya dari penyidik ini sudah menemukan bahwa anggaran operasional itu tetap dicairkan ya. Dibuatlah pengeluaran dan laporan fiktif yang akhirnya dipakailah 7,4 miliar itu untuk kepentingan pribadi ya. Jadi beberapa kasusnya pun yang diduga terkait dampak dari korupsi ini ya, di mana sebenarnya pas kejadian ini pun sudah viral, seperti jerapah Kliwon yang meninggal di tahun 2012. Ini ditemukan di lambungnya 20 kg sampah plastik. Aduh. Jerapah yang memakan sampah plastik LKOGER. Lalu ada orang utan Betty yang mengalami gangguan pernapasan, dan Nanik, orang utan Nanik yang menderita tumor usus besar di 2013. Lalu di 2014 ada singa Michael namanya ya, ini mati terlilit tali sling di kandangnya sendiri. Aduh. Sampai terlilit, tergantung mati LKOGER. Dan terbaru ini ataupun yang terakhir adalah anak gajah Sumatera yang mati secara mendadak di usia 2,5 tahun, dan manajemen dari kebun binatang menutupi kasus ini. Jadi yang bikin miris itu sebenarnya bukan cuma angka korupsinya ya LKOGER ya, tapi uang yang seharusnya dipakai buat merawat satwa itu justru diduga merawat diri sendiri. Ya, yang diduga akhirnya pun dampak kejahatan manusia ini harus dirasakan yang sama yang bukan manusia, bahkan yang gak bisa bersuara, itu yang merasakan dampak dari kekejian atau kerakusan manusia ya.
0: Betul sekali LKOGER, ini benar-benar menampar ya bagi masyarakat publik, karena kan kita memang salah satu negara yang dipercaya sebagai tempat konservasi satwa gitu. Apalagi kebun binatang Surabaya tuh tempat Bagas suka mampir waktu kecil itu. Wisatanya kesana sangat menyenangkan karena emang lengkap juga satwanya LKOGER. Dan berkat hal tersebut akhirnya banyak sekali netizen yang bersuara menyayangkan, menghujat, mengutuk gitu ya. Karena memang kurang asem
1: ini LKOGER. Selama ini kan kita pikir kalau ada kasus-kasus gitu kita menyalahkan pengelolaannya. Wah, bagaimana ini manajemennya, kok sampai gak kurus. Ternyata emang duitnya aja gak ada LKOGER ya. Langsung dimakan dari sumbernya ya.
0: Kan harusnya ini singanya tak lihat fotonya kurus-kurus, ada harimau ini.
1: Untanya, aduh itu udah kayak tinggal tulang sama kulit LKOGER.
0: Berarti makanan singanya dimakan dia, mungkin buat omakasi itu kali ya. situ ya.
1: Agak makan pakan hewan ya.
0: Iya, luar biasa korupsinya. Ini harus kita awasi bersama. Dan memang kita sebagai manusia kan harusnya bisa ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita harus berbuat adil dan bijaksana, apalagi untuk binatang-binatang yang mungkin sudah terancam punah, Helcogers. Dan karena hal tersebut saking viralnya, sekarang juga banyak public figure buka suara terkait kasus korupsi dana pakan satwa hingga 10 miliar. Salah satunya dari Oki Rengga, ini berkomentar di akunnya dengan cuitannya gini ya, duit untuk makan binatang dimakan binatang lainnya.
1: Aduh.
0: Ajaib tapi nyata adanya. Hahaha gitu. Wih, banyak yang nge-like Helcogers. Ada juga ini yang mungkin Helcogers kenal, ada Aji Santoso Putro, ini sampai ribuan yang nge-like. Anggaran uang makan hewan aja sampai dikorupsi. Rakusnya gak cuma berperi kemanusiaan, tapi sampai gak berperi kehewanan. Luar biasa. Yang terkenal Ariel Tatum bilang manusia seperti binatang aja udah jadi sebuah penghinaan untuk binatangnya. Waduh, lebih rendah dari binatang yang korupsi.
1: Nah,
0: bahkan penyanyi Lalan Marion Jola, jatah hewan aja Bapak ambil. Oh Tuhan, hewan lo ini Pak. Wih, sampai dia berkomentar Helcogers. Ini Bapak juga ada mau sapa temennya Bagas, sudah gabungan. Ada Sinta dari seputaran Jalan Plawo, katanya kesal dengar berita itu. Harusnya kita bisa merindungi mereka, tapi malah kita mengambil jatah yang bukan haknya kita, sampai membuat mereka tiada. Wih, sedih banget Helcogers. Ya mungkin buat Anda juga memiliki tanggapan akan hal tersebut. Dan ada satu berita lagi yang udah Bagas siapkan ya, tentang tadi di Bundaran HI. Viral juga dan dekat dengan keseharian kita.
1: Betul. Satu insiden yang terjadi ya.
0: Mungkin nanti kita akan bahas setelah lagu yang satu ini.

0: 96.9 LKOGE Radio Bali. Sebelum kita pamit undur diri, Bagas mau sapa teman yang gabungan. Ada Devi yang gabungan dari seputaran Jalan Ide Bagus Mantra. Katanya jelasin dong kak, soal kasus Bundaran HI yang ungkap supir Alphard. Supir Alphard, ini boleh nyebut merek. Nah, ini ada viral-viralnya juga ya. Di mana ada kejadian yakni Victor Hareva, petugas keamanan proyek MRT yang terlibat cekcok dengan pengemudi Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI. Dan dia mengaku berinisiatif bersujud saat mediasi di pos polisi Tamrin pada Rabu 22 Juli kemarin. Dan ini pun akhirnya menjadi viral di sosial media Alkogers. Nah, jadi waktu itu katanya satpam tersebut sujud karena kemauannya sendiri. Jadi dia itu takut kalau misalnya dia tuh nggak sujud nanti disalahin lalu kehilangan pekerjaannya. Namun sekarang ketika sudah dilakukan mediasi, akhirnya satpamnya buka suara Alkogers. Dimana pada Jumat sore, berarti kemarin ya, Victor bersama kuasa hukumnya Wira Dharma Hareva kembali mendatangi Mapolsek Metro Menteng untuk menjalani mediasi lanjutan. Dalam pertemuan itu, Victor berharap pengemudi Alphard bersedia meminta maaf kepadanya dan merasakan perlakuan yang sama seperti yang ia alami saat berada di pos polisi Tamrin. Jadi yang pertama dia sampai sujud-sujud, akhirnya sekarang udah ada kuasa hukum, dia pengen yang melakukan hal tersebut, yang dia sujudin sujud balik atau sejenisnya.
1: Iya, iya, karena merasa harga dirinya direndahkan.
0: Betul, ya. Harga diri pria.
1: Dipaksa mohon ampun, bersalaman, mencium tangan dua kali sampai harus bersujud di depan pengemudi Alphard itu.
0: Betul. Ini pastinya viral dan mengundang berbagai reaksi netizen.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan ada siapa ya, ada Dewan juga yang bersuara, ini harus kita luruskan. Karena kan memang dia menjalankan tugas gitu kan, jadi menjaga keamanan. Dan katanya Alphardnya juga menerobos, ada orang mau nyebrang gitu, siapa
1: cross. Iya.
0: Jadi memang tugasnya dia jalankan, tapi tetap disalahkan karena ya memiliki pangkat lebih tinggi, status sosial dan sebagainya. Bahkan yang menarik ini ada informasi terbaru bahwa plat kendaraan bermotor yang dilihat di mobil tersebut itu merupakan plat palsu.
1: Oh.
0: Jadi bukan, itu kan harusnya mobil mahal nih,
1: yeah,
0: tapi
1: yeah, yeah,
0: platnya
1: yeah,
0: mobil lain yang lebih murah, mungkin yang ngemplang pajak atau sejenisnya.
1: Bener. Karena juga dari netizen ngasih saran bahwa coba diusut juga sekalian mobilnya, apakah mobil sitaan atau mobil pribadi. Kalau pribadi dari mana asal duitnya?
0: Waduh,
1: jadi luas ya. Kalau sitaan kenapa dipakai? Karena ya mencurigakan saja dari cara berkendaranya, ya. Ya mungkin awal teguran dari satpam itu adalah karena yaitu saat di area penyeberangan langsung diterobos gitu aja.
0: Betul,
1: tidak mencerminkan nilai dari kendaraan tersebut, ya.
0: Betul
1: kan?
0: Betul sekali. Dan yang penting kan kita ini hidup di negara hukum harusnya ya. Kemudian kita juga hidup dari pajak kita semua. Jadi kan jalan umum itu adalah hak kita bersama, khususnya bagi pejalan kaki. Maka dari itu pelajaran buat kita bersama Alkogers, jangan nyetir ugal-ugalan. Kalau ada yang mau nyebrang, kita ngalah dikit ya, biarkan mereka nyebrang dengan aman, lalu berkendara juga yang sopan. Apalagi ya yang perlu kita ingatkan, kalau emang salah ya ngaku salah. Jangan mentang-mentang kita orang kaya atau punya siapa, jangan
1: punya
0: kita
1: kuasa dan juga punya uang gitu ya.
0: Harus ingat sekarang ini zaman digital, Alkogers. Kalau Anda direkam sedikit viral, wah kemana-mana
1: udah susah ngapus aja digitalnya ya. Apalagi kalau di Bali nih, ya nyebrang bukan cuma manusia ya. Kadang-kadang pramugari berkaki empat ya. Anjing-anjing kita yang ada di seputaran jalan adalah yang biasanya paling sering nyebrang tanpa melihat ya. Disitulah kewaspadaan kita kalau sebagai warga Bali. Saya sudah terbiasa lah ya untuk tetap selalu berhati-hati. Pastikan lampu kendaraan menyala, Alkogers. Lalu helm itu juga, kalau emang helm Anda gelap, itu lebih baik boleh tanpa kaca, jadi kacanya diangkat saja untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan atau tidak melihat kondisi jalan sekitar ya.
0: Betul sekali. Ini langsung direspon sama Gus Ayu ya, gabungan di WhatsAppnya Alkoga. Katanya setuju. Setuju yang mana nih? Setuju yang sarannya Gris apa sarannya Bagas? Ya setuju intinya ya. Terima kasih udah gabungan. Lalu ada juga Madendra Saputra masih di WhatsApp dari Desa Tua Marga Tabanan, present bosku. Terima kasih. Lalu di studio juga ada Adi Suputra ya.
1: Wow.
0: Ikutan hadir setia dengerin kita secara live nih di Alkoga Radio Bali. Terima kasih. Terima kasih juga mau sapa yang ikutan voting di sosial media Alkoga. Udah ada Adi Suputra. Oh ini memilih Satpam Bundaran HI yang katanya viral. Mungkin algoritmanya lebih banyak ke sana. Ada juga Gung Aira, ini yang gabungan memilih korupsi kebun binatang. Ini lebih ramai selama sepekan terakhir. Sama juga Ayu Puja dan Nabila. Nabila juga sama milih katanya korupsi kebun binatang sangat viral dan tidak berperi kehewanan.
1: Okay. Semoga masalah-masalah tadi menemukan titik terang ya, aku agak jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan mari kita juga bijak menggunakan sosial media, hati-hati dengan apa yang kita ketik, kita ucapkan, juga semoga bisa memperbaiki keadaan dan bukan memperkeruh keadaan, Alka Gias. Ya, sekarang-sekarang juga sudah, wah, sudah jam 9 lebih ya.
0: Iya, kita juga harus pulang ya.
1: Iya, kalau lanjut lagi mah besok.
0: Iya, gitu. Saya juga harus memberikan kucing saya makan di rumah.
1: Nah, itu. Jangan makan makanan kucing ya. Bagas ya.
0: Iya kan, saya tidak korupsi makanan hewan.
1: Iya, gitu, walaupun ya hanya 10.000, 20.000 ya.
0: Makanan kucing ada 10.000.
1: Enggak ada, oh iya. Harus saya kira kucing makan nasi jinggo juga loh.
0: Enggak, makanan saya makanan kemasan. Harus dipenuhi gizi hewan kita tuh ya. Jadi sebelum mencintai manusia, cintailah hewan-hewan.
1: Oke.
0: Ya karena udah jam 9 lebih ini berarti Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda.
1: Greselia juga aku Gears, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari weekend ini.
0: And goodbye.
1: Bye bye. Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkoga Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang wacana seputar wanita sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus Alkoga.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

atau mungkin masih santai-santai sambil ngopi gitu kan. Makasih banget. Nah, kalau pagi ini beda, Bogers, karena Devi bakal ngebahas tentang

89.9 FM Algoga Radio Bali. Kita mulai perjalanan membahas kopi ini dari Aceh ya Algogers. Tapi kalau ngomongin soal kopi Aceh ya, entah kenapa yang ada dalam pikiran saya itu adalah kopi gayo. Nah, Algogers pernah dengar gak sih kopi gayo? Ini itu udah kenal banget sama kopi ini Algogers. Karena yang bikin spesialnya dari kopi ini, dia itu punya aroma yang wangi, kemudian ada sedikit rasa herbalnya, terus aftertaste-nya itu manis. Jadi diminum tuh rasanya gak yang cuman asal pahit doang gitu ya. Jadi ada beberapa rasa-rasa tertentu. Makanya banyak banget coffee shop yang suka banget kalau mereka itu pakai biji kopi gayo. Dan lucunya lagi ya, kadang kita tuh bangga banget ya nyobain kopi yang ada di luar negeri, padahal mirip tuh. Sampai ke Jepang, gokil kan?

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

lewat secangkir kopi Gayo ya Elkogers. Nah sekarang kita di selatan, karena di sini ada kopi yang namanya itu udah mendunia banget.

pahitnya aja dari kopinya itu sendiri. Enggak cuman itu ya Alkogers, tapi ada sedikit rasa rempah-rempahnya gitu. Terus di akhir bakalan lembut gitu loh Alkogers. Makanya pecinta specialty coffee itu jatuh cinta banget sama kopi Toraja. Bahkan di Jepang sendiri kopi Toraja itu terkenal banget ya. Dan

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Music, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

Some ada di pikiran entah kenapa pantai terus sunset, ah pokoknya yang healing healing.

karena memang karakter kopi Kintamani itu fresh, kemudian floral, terus ada rasa asam-asam sedikit, tapi masih bisa lah ya diterima di lidah. Bahkan biji kopinya itu di

Koga Radio Bali. Kalau tadi kopi kita mani itu rasanya segar, sekarang kita ketemu lagi sama kopi yang jauh lebih pekat rasanya ya Algogers. Namanya Mandailing dan Lintong. Nah, kalau misalnya digambarkan gitu kan, ini adalah tipe kopi yang sekali minum tuh langsung kerasa. Jadi waktu pertama kali minum tuh rasanya pekat dan beda banget sama kopi-kopi yang lain. Terus ada sedikit rasa coklat dan ada wangi-wangi rempahnya gitu Alkogers. Makanya banyak banget yang suka minum kopi ini tanpa gula supaya karakter kopi aslinya itu tetap keluar. Dan menariknya lagi, kopi dari daerah ini biasanya diproses pakai metode khas Sumatera yang namanya itu wet hulling. Jadi metode ini bikin rasa kopinya itu makin kuat dan teksturnya itu akan lebih pekat. Makanya banyak banget barista-barista itu suka banget sama kopi dari daerah ini ya Kogers. Karena kita gak sadar ya, dari secangkir kopi itu perjalanannya panjang banget. Karena dari petani, kemudian dipanen, diproses, disangrai, baru akhirnya sampai ke tangan kita ya. Jadi mulai sekarang mungkin kita harus bisa lebih menghargai secangkir kopi yang kita minum ya Kogers.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogars, Anda tahu gak sih, ada loh ternyata satu kopi yang belakangan ini makin sering dibahas sama pecinta kopi. Namanya itu adalah Kopi Flores Bajawa. Nah, kalau misalnya Anda pernah lihat coffee shop yang jual single origin Flores, nah kemungkinan besar ini dia Alkogars. Jadi rasanya itu manis alami, kemudian ada aroma floralnya, terus teksturnya itu halus banget ya, karena kopi ini ditanam di kawasan vulkanik Flores yang dimana karakter kopinya ini juga jadi khas ya. Dan yang saya suka dari dunia kopi itu ya begini Alkogars, semakin kita kenal daerah asalnya ya semakin kita ngerti kalau Indonesia itu memang kaya banget ya, bukan cuman wisata, bukan cuman budayanya aja, tapi hasil alamnya tuh juga luar biasa sekali. Dan serunya lagi sekarang banyak banget anak-anak muda Gen Z ya yang mulai bangga sama minum kopi lokal ya. Jadi gak harus pergi ke luar negeri untuk ngopi atau cari kopi-kopi dari luar, karena kualitas kopi Indonesia tuh juga udah bagus-bagus banget dan pastinya udah diakui sama dunia.

0: jatuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. Please back away from your radio.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Tadi kita udah muterin Indonesia lewat secangkir kopi ya Alkogers. Mulai dari kopi Aceh, terus kopi ada di Toraja, di Bali gitu kan. Tapi mungkin ada gak sih dari Anda yang kepikiran, emang kenapa sih kan sama-sama kopi, kok rasanya bisa beda-beda gitu ya? Nah, jawabannya bukan karena ditambahin sesuatu ya, justru semuanya itu dipengaruhi sama alam. Misalnya nih, kopi yang tumbuh di dataran tinggi itu biasanya punya rasa yang lebih cerah, yang lebih fresh gitu kan, terus lebih wangi, terus ada rasa asam-asamnya gitu Alkogers. Sedangkan kalau misalnya kopi yang tumbuh di dataran lebih rendah itu biasanya punya rasa yang sedikit pekat dan sedikit kuat gitu ya. Belum lagi jenis tanahnya itu bisa juga ngaruh loh Alkogers. Mungkin ada yang tumbuh di tanah vulkanik kayak di Bali dan Flores, terus ada juga yang tumbuh di pegunungan Sumatera. Nah, kondisi tanah itu juga ikut ngaruh ke rasa akhir kopinya. Jadi ibaratnya gini deh, kalau misalnya buah mangga itu ditanam di daerah yang beda, pasti rasanya juga ikut beda. Makanya para penikmat kopi itu sering bilang mereka itu bukan cuman sekedar minum kopinya aja, tapi juga mencicipi daerah asalnya lah ya kalau dibilang. Dan menurut saya itu udah keren banget loh, karena dari satu cangkir kopi kita bisa ngerasain karakter alam yang ada di Indonesia. Dan yang paling membanggakannya lagi ya, ternyata kopi Indonesia tuh punya karakter yang gak gampang ditiru sama negara lain. Jadi gak heran nih kalau misalnya banyak orang luar yang rela berburu kopi asli yang ada di Indonesia ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas lagi soal kopi-kopi lainnya yang pastinya bakalan seru-seru banget. Makanya aku stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

0: luar negeri. Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Please back away from your radio.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Nah, ngobrolin kopi ternyata seru banget ya Alkogers. Dari satu biji kopi aja tuh kita bisa lihat kalau hasilnya memang dipengaruhi sama banyak hal ya. Mulai dari cara memanen, terus proses panennya, pengolahannya, sampai akhirnya disajikan ke pelanggan or customer gitu kan. Jadi secangkir kopi yang enak itu sebenarnya bukan kebetulan, tapi hasil dari

manajemen yang baik dari awal sampai akhir. Dan LKGers pada nyadar gak sih, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai bisa, jadi pegawai perusahaan bisa banget. Bahkan ilmu sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha itu bisa banget, LKGers. Dan Anda kira-kira tahu gak sih, kampus itu jatuh kepada

yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen, beri

Makanya pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan

Dạ, vậy đi được. Sekali lagi 082 1 5 6 6 6 1 9 9 buruk.

ML Gogari di Bali. Ngomongin kopi tuh memang sih gak melulu soal rasa aja, El Gogers. Kadang yang bikin nagih itu justru suasananya. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, kalau teman ngobrolnya itu pasti bisa sampai lupa waktu. Bisa aja jadi teman bergadang. Terus kalau misalnya lagi kerja, rasanya tuh kayaknya ada yang kurang gak sih kalau belum ngopi biar gak ngantuk gitu kan pas lagi kerja. Dan ternyata lebih sering di warung kopi yang sederhana ya. Kalau sekarang

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too. 96.9 Elkoga Radio.

0: got a radio body.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Variety, more music. 96.9 El Cobra.

Lagi kita tuh mitos yang sering banget terdengar ya Alkogers, katanya kalau kopinya itu pahit banget berarti kopinya bagus. Belum tentu loh, soalnya rasa pahit itu bisa aja datang dari banyak hal. Bisa karena proses roastingnya itu terlalu gelap, kemudian bisa juga karena cara nyeduhnya itu kurang pas, atau memang jenis kopinya itu ya seperti itu. Makanya para barista biasanya gak cuman ngomongin pahit atau manisnya aja, mereka juga lihat dari aromanya, kemudian tingkat keasamannya sampai aftertaste-nya itu bakalan gimana. Jadi kopi yang enak itu bukan yang paling pahit ya, tapi yang rasanya itu bisa seimbang. Nah, lucunya lagi kan lidah tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang suka kopi yang strong tapi tanpa gula. Kemudian ada yang suka kopi susu or kopi latte gitu kan. Terus ada juga estetik. Nah, terus bisa di-upload di sosial media tuh juga ada. Yang penting Anda suka, saya suka, semuanya suka ya. Jadi misalnya Anda ingin kopi baru, jangan pelan, siapa tahu ternyata ada rasa coklatnya, ada rasa buah-buah tertentunya gitu kan. Terus ada rasa rempah-rempahnya, agak strong atau gimana gitu kan. Nah, itu serunya dunia kopi, Alkogers. Jadi semakin Anda kenali, semakin sadar juga kalau Indonesia tuh memang punya kekayaan rasa yang memang luar biasa sekali ya. Sampai di sini dulu obrolan santai kita tentang kopi. Semoga lain kali pas Anda lagi ngopi, secangkir kopi itu bukan cuma jadi teman aktivitas Anda aja ya, tapi juga bikin Anda itu makin bangga sama hasil bumi yang ada di Indonesia. Dan yang kegers, karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Makasih banget buat Alkogers yang udah nemenin Devi dari jam 9 pagi tadi sampai jam 11 siang hari ini. Semoga apapun aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan akhir kata, jangan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. Please back away from your radio.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
2: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
3: Yeah! You are listening!
4: 96.9
5: FM El Koga Radio.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dek?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9. FM El Cobra Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Comercio. Di siang di akhir bulan ini, pikirannya semoga masih tetap aman tentunya. Yang penting sehat Elkogers, walaupun banyak uang tapi kesehatan kurang mendukung, waduh, jadinya malah susah mewujudkan apa yang sudah Anda rencanakan ya. Karena bisa dilihat sendiri, banyak banget ahli hebat di luar sana yang tidak bisa melanjutkan karir atau pekerjaannya karena sakit nih. Contohnya kepala BGN, pengacara kondang, dan lain-lain sebagainya. Tapi tentunya Elkogers yang kali ini ada saya Desta Arita yang tetap selalu sehat ya menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program High Noon edisi Sabtu 25 Juli 2026. Tentunya kan ada berbagai informasi untuk Anda simak Elkogers, dan gak lupa juga untuk menemani ruang dengar Anda ada lagu-lagu asik ala Elkoga Radio Bali, dan kalau bisa dipantengin terus ya, karena siapa tahu informasi-informasi menarik ini bisa bermanfaat sekali untuk Anda Elkogers. So jangan kemana-mana, pantengin terus, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: 96.9.
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar?

0: industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music. More fun. 96.9.

96.9 Elkoger Radio Bali. Untuk Anda Elkogers yang ingin berkuliah di tempat yang ada ilmu tentang pertaniannya, sains atau teknologi, nah saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern ini tidak hanya tentang cocok tanam Elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah terakreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama, ada program studi agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan berfokus produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, Elkogers untuk program studinya ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau program studi yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, nantinya prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa nih dari 4 program studi yang sudah terakreditasi A ini Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Selain itu Elkoger, staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap banget, serta yang gak kalah penting free wifi nih dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Elkogers, Anda bisa memutuskan sekarang juga segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga nih dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, menjelang akhir bulan ini ya kan, jangan khawatir jika kantong Anda semakin menipis ini ya. Nah, untuk Anda yang perlu berbelanja kebutuhan rumah tangga di saat seperti ini, daripada bingung, lebih baik belanja di Klendis Grosir, Elkogers. Karena Klendis Grosir ini selain dia murah ya, barang-barang atau peralatan kebutuhan rumah tangga itu lengkap banget di situ. Dari kebutuhan anak, kebutuhan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada semua, Elkogers. Makanan, minuman, jajanan kesukaan Anda, lengkap pokoknya ya. Jadi untuk Anda, Elkogers, yang di akhir bulan ini mulai deg-degan, melihat dompet Anda mulai menipis, aman aja, bisa langsung ke Klendis Grosir karena lagi banyak promo juga nih ya. Langsung aja nih saya bacain beberapa promo dari Klendis Grosir. Nah, untuk Anda, Elkogers, yang memiliki bayi atau yang masih mengonsumsi susu formula ya, ini ada SGM Explore 5 Plus ukuran 575 gram, yang varian vanilla, madu, atau coklat mendapatkan potongan harga hingga Rp4.300. Ada juga Bebelak Gold 3 Vanilla, yang ukuran 360 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp9.000. Selain itu masih ada juga susu ya, Nutrilon Royal 4 Vanilla yang ukuran 1800 gram mendapatkan potongan harga Rp54.000, minimal pembelian 2 maksimal 2 juga ya. Nah, selain susu, Elkogers, ada juga kebutuhan bayi lainnya seperti Cousins Baby Fabric Conditioner yang ukuran 1500 ml soft floral mendapatkan potongan harga Rp3.000. Selain itu ada juga nih Cetaphil Baby Daily Advance Protection Cream ukuran 85 gram setelah mendapatkan promo sekarang harganya hanya Rp74.700. Nah, banyak banget sebenarnya, Elkogers, promo yang dihadirkan atau yang disediakan oleh Klendis Grosir. Jadi untuk Anda yang penasaran ada promo apa lagi nih di Klendis Grosir, langsung aja ke Klendis Grosir yang terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir ini cabangnya ada di mana-mana, Elkogers, jadi Anda nggak perlu khawatir. Selain murah di kantong, juga hemat di bensin ya. Nah, jadi ajak deh semua keluarga Anda, teman-teman Anda, sahabat Anda, siapapun itu ya, untuk berbelanja ke Klendis Grosir untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 El Koger Radio Bali. Wah, jam sudah menunjukkan pukul 1 siang El Kogers ya. Dan sudah 1 jam juga saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda. Tentunya masih ada 1 jam lagi sampai pukul 2 siang nanti ya. Nah, karena masih ada berbagai informasi menarik yang akan saya berikan kepada Anda El Kogers. So, jangan kemana-mana ya. Atensi terus untuk Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin ada yang sedang makan siang, atau mungkin ada yang lagi menikmati rebahannya di Sabtu malam minggu ini ya, dan mempersiapkan semuanya sebelum bertemu dengan seseorang yang ingin Anda temui nanti malam. Cia, siapa tahu nanti ada informasi menarik dari saya yang bisa Anda terapkan untuk malam minggu ini El Kogers, dan semoga nantinya bermanfaat ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang ingin bercita-cita menjadi apapun itu Elkogers ya, ada satu hal yang selalu dibutuhkan, yaitu kemampuan mengelola atau manajemen. Karena itu saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena pernah nggak sih Anda terpikir gitu ya, sebenarnya ilmu manajemen adalah salah satu ilmu yang paling luas sekali manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya perlu kemampuan manajemen, Elkogers. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali nih, STIMI Handayani adalah salah satu kampus yang sudah legend banget karena berdiri sejak 1979, dan STIMI Handayani ini menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya ya, tapi juga karena kualitas alumninya nih. Banyak banget lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa bisa sesukses itu gitu Elkogers ya? Karena kan di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen Elkogers, dan teknologi memang harus terus berkembang tentunya ya. Tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tentu tidak akan maksimal juga. Nah, lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis banget, berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar atau Resman. Jadi untuk Anda yang mau habis kuliah, mau ke mall, mau nugas, nongkrong, atau langsung kerja, semuanya gampang banget Elkogers, tinggal sat-sat sampai deh di lokasi Anda yang Anda tuju ya. Jadi Elkogers, saatnya menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti banget nih kualitasnya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, tentunya siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik lagi. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut ya, Anda bisa menghubungi ke nomor WhatsApp ini di 0821 456 6199. Sekali lagi saya ulangi ya, 0821 456 6199.

0: Saga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: More music, more fun. 96.9 FM, El Koga, Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali sedang sayang-sayangnya ya. Tapi kalau misalnya kita sedang sayang-sayangnya sama badan kita gitu ya, paling kita mengerjakan pekerjaan rumah, bersih-bersih, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, nyetrika, tapi merasa saya sudah berolahraga, saya sudah menyayangi badan saya. Padahal Elkogel, ternyata aktivitas bersih-bersih rumah itu belum tentu bisa langsung disebut sebagai olahraga nih. Karena menurut praktisi kebugaran Dr. Anita ya, SPKO, tidak semua aktivitas fisik otomatis termasuk olahraga gitu loh. Ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu durasi dan intensitas. Jadi bersih-bersih rumah memang bisa memberikan manfaat untuk tubuh Anda ya, tentunya karena Anda bergerak begitu. Bahkan dapat menjadi bagian dari snack exercise jika dilakukan dengan cara yang tepat. Salah satu syaratnya adalah dilakukan terus-menerus selama minimal 30 menit. Jadi misal nih, kalau Anda melakukan kegiatan mengepel gitu ya, atau menyetrika gitu, dilakukan sebentar lalu berhenti, ya manfaatnya tetap ada, tapi masih masuk kategori non-exercise physical activity atau aktivitas fisik harian. Nah jadi kalau misalnya Anda mau itu dikatakan olahraga, ngepelnya harus 30 menit Elkogers, atau nyetrikanya gitu, gerakan tangannya harus 30 menit, tidak boleh berhenti gitu ya. Jadi artinya tubuh Anda ini tetap bergerak namun belum memenuhi dosis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kebugaran seperti itu. Nah, kalau ingin olahraga ringan di rumah, Elkogers juga bisa mencoba plank misalnya untuk melatih otot inti ya. Bisa juga jalan kaki atau naik turun tangga nih sebagai latihan kardio atau latihan kekuatan jantung. Anda juga bisa melakukan burpee untuk melatih seluruh tubuh, hingga bicycle crunch untuk menguatkan otot perut. Begitu Elkogers. Jadi untuk Anda yang senang bersih-bersih rumah, itu tetap baik ya untuk menjaga tubuh Anda tetap aktif. Tapi kalau ingin mendapatkan manfaat olahraga yang lebih optimal nih, usahakan dilakukan secara rutin dengan durasi yang cukup tentunya. Jadi untuk Anda, kita harus tetap semangat bergerak dan selalu menjaga kesehatan.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number one, top airplay. Hot request 96.9 El Cobra Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu

0: Hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
0: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
0: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, pernah gak sih merasa malam minggu ini rasanya kenapa ya cepat sekali berlalu gitu? Baru juga kumpul bareng teman, menikmati makan malam, atau mungkin sekedar bahan nonton film favorit Anda gitu ya. Tahu-tahu jam sudah menunjukkan pukul tengah malam gitu. Kenapa bisa begitu sih sebenarnya? Ternyata ada penjelasan psikologinya, Elkogers. Jadi saat kita melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, otak kita itu cenderung lebih fokus menikmati momen dibandingkan memperhatikan waktu. Sebenarnya kurang lebih sama berarti ya, seperti Anda meluangkan waktu untuk bermain game gitu. Main game seru banget nih, tapi lama-lama kok nggak sadar mainnya dari jam 1 siang pas ngelihat jam udah jam 10 malam gitu ya. Nah, karena itu Elkogers, akibatnya kita merasa waktu berjalan begitu cepat. Selain itu, malam minggu juga identik banget nih dengan kebebasan setelah menjalani rutinitas selama satu minggu penuh gitu ya. Perasaan lebih santai dan kita lebih terasa bahagia gitu. Membuat larut dalam aktivitas yang kita sukai, Elkogers, sehingga tanpa sadar waktu terus berjalan. Dan menariknya nih, banyak sekali orang yang justru mulai merasakan sedikit rasa cemas menjelang malam berakhir nih. Dan fenomena ini, Elkogers, ada sebutannya, disebut sebagai Sunday Scaries, yaitu perasaan khawatir karena akhir pekan segera usai dan hari kerja sudah menanti. Itulah mengapa malam minggu sebenarnya terasa sering lebih singkat daripada malam-malam di hari biasa. Jadi seolah kita ingin menikmati setiap menitnya sebelum kembali ke rutinitas gitu ya. Jadi Elkogers, kalau malam minggu Anda terasa cepat berlalu, itu bukan cuma perasaan Anda saja dan itu benar adanya ya. Otak kita memang bekerja berbeda saat sedang menikmati waktu yang menyenangkan gitu. Karena itu, manfaatkanlah akhir pekan Anda untuk mengisi energi Anda kembali, berkumpul dengan orang-orang tersayang gitu ya, atau melakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Intinya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, Elkogers, dan semoga saat hari Senin tiba, semangat kita juga kembali tiba dan tidak loyo atau tidak cemas ya, atau tidak masih mengalami Sunday Scaries gitu, Elkogers. Jadi gak apa-apa, nikmati malam minggu Anda dan intinya lakukan hal-hal di waktu-waktu ini, lakukan hal terbaik yang Anda sukai selama masa liburan Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, sepertinya Anda mengetahui nih apa yang akan saya bahas kali ini, karena lagi ramai banget, lagi viral banget di sosial media, yaitu kasus event lari Bali Silent Disco Fun Run yang sempat viral karena diduga membatasi peserta warga lokal. Dan ini ada kabar terbarunya, Elkogers ya, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing yang diduga menjadi penyelenggara acara tersebut. Jadi Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Hendar Sam Marantoko mengumumkan dua WNA berinisial JAS dan HKV telah dikenai sanksi penangkalan atau dicekal. JAS diketahui memegang izin tinggal untuk bekerja, sedangkan HKV memiliki izin tinggal sebagai investor. Namun saat proses pendalaman dilakukan, Elkogers, keduanya ternyata sudah lebih dulu meninggalkan Indonesia pada Rabu malam melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan Singapura. Nah, imigrasi menegaskan warga negara asing tidak diperbolehkan bertindak sebagai penyelenggara atau event organizer di Bali, di Indonesia gitu, Elkogers ya. Mereka hanya dapat terlibat sebagai kru atau official dalam kegiatan tertentu yang menghadirkan penampil internasional. Nah, dari hasil penelusuran tersebut, acara ini diketahui diselenggarakan oleh Entourage Bali. Sementara itu, pihak yang menjadi penjamin kedua WNA tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, Elkogers, kasus ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa setiap kegiatan di Indonesia ini wajib mematuhi aturan yang berlaku, termasuk ketentuan keimigrasian. Jadi untuk informasi selanjutnya, Anda bisa buka-buka berita kembali dan kita nantikan perkembangan selanjutnya. Seperti apa selain dicekal, dan apa nih tanggung jawab dari penjamin si kedua penyelenggara ini ya. Kalau bisa, kalau datang ke Bali untuk turis-turis gitu, nikmati aja Pulau Balinya gitu, Elkogers ya. Gak usah membuat hal-hal yang memang itu di luar hukum keimigrasian di Indonesia.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, tahu nggak ada atlet dari Bali nih ya, atlet yang sangat berprestasi, namanya terkenal sekali di kancah dunia, yaitu atlet dari olahraga panjat tebing, di mana kembali mengharumkan nama Indonesia di dunia nih. Nah, menyusul pencapaian tersebut, Elkogers, Gubernur Bali Wayan Koster berjanji akan membangun fasilitas panjat tebing bertaraf internasional nih. Jadi komitmen tersebut disampaikan oleh Gubernur Wayan Koster usai bertemu atlet panjat tebing kebanggaan Bali kita ya, Kakak Desa Made Rita Kusuma Dewi, yang aduh kalau saya nonton videonya waktu bertanding itu luar biasa sekali. Seperti ada lem gitu di tangannya memang ya, tangan, kaki, dan sebadan badannya gitu. Seperti Spider-Man gitu ya, Elkogers. Dimana saat ini beliau ini menempati peringkat satu dunia di nomor speed putri versi Federasi Panjat Tebing Internasional atau IFSC. Nah, Pak Koster menyatakan akan mendukung pembangunan dinding panjat tebing berstandar internasional, Elkogers. Harapannya biar Bali bisa menjadi tuan rumah kejuaraan panjat tebing dunia pada tahun 2027. Jadi Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPT Bali, Bapak Putu Yudi Atmika ya, mengatakan fasilitas yang direncanakan nantinya akan memenuhi standar internasional dan dapat digunakan untuk seluruh nomor pertandingan mulai dari bouldering, lead, hingga speed. Sementara itu, Kakak Desa Maderita juga berharap nih rencana tersebut segera terwujud. Karena menurut dia, kehadiran fasilitas berstandar internasional akan semakin memotivasi atlet-atlet muda di Bali untuk berlatih dan meningkatkan peluang Pulau Dewata menjadi tuan rumah ajang panjat tebing kelas dunia. Wah, luar biasa Kak Desa. Ya, Elkogersnya kita doakan semoga rencana pembangunan fasilitas ini bisa segera terrealisasi dan menjadi langkah baru untuk melahirkan lebih banyak lagi atlet berprestasi di Bali. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan ini, Elkogers, mari kita dukung terus, kita support terus atlet-atlet di Indonesia, terutama kalau kita yang tinggal di Bali, kita dukung atlet-atlet kita yang di Bali agar terus berprestasi seperti Kak Desa ini sampai namanya terkenal di kancah dunia.

96.9 Elkogel Radio Bali. Wah, gak kerasa nih Elkogel, sudah 2 jam saya menemani ruang dengar Anda di High Noon. Edisi kali ini Sabtu 25 Juli 2026. Terima kasih Elkogel untuk Anda yang sudah atensi bareng saya ya dari jam 12 tadi. Dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat juga untuk Anda. Karena sudah pukul 2 siang nih, langsung saja saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
1: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
4: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat Nae. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
4: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
4: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
4: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
4: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
4: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama, sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga Taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: 96.9 FM El Cobra Radio.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 일상은 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGR, ada Ayu Indra yang kembali menemani sore hari Anda. Tentunya sampai nanti perjumpaan kita di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang mau request lagu, boleh banget dari sekarang ya LKGR ya. Saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore. So stay tune terus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers, ada Yu Indra ya, yang seperti biasa setiap malam minggu, setiap sore di hari Sabtu ya, selalu akan ada Ayu Indra yang akan menemani Anda. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin lagi di jalan, lagi di rumah aja gitu ya, atau lagi rebahan aja, nah tapi mau dengar lagu favorit, boleh banget request LKGers, karena saya akan menemani Anda sampai nanti di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang mau request, boleh banget dari sekarang ya, tentunya di nomor 081236155969. Dan kalau mau Instagramnya juga boleh banget, tentunya ada di @elkogafm, dan ada juga di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. Karena di opening dan juga second opening tadi udah lagu-lagu semangat, boleh banget saya sengaja nih muterin lagu yang bikin semangat supaya sore hari ini juga semangat Anda makin bertambah, Elkogers ya. Mungkin untuk Anda yang lagi di jalan biar gak ngantuk, terus lagi di rumah lagi nyapu biar semangat juga gitu ya, supaya gak lemes-lemes aja nih Elkogers. Jadi untuk Anda yang merukas, boleh banget mau itu lagu Indonesia, mau itu lagu Inggris, pokoknya lagu mancanegara, semuanya boleh banget Elkogers. Makanya request aja dari sekarang ya, sampai nanti perjumpaan kita di jam 6 sore.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Halo.
4: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
4: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: More music, more fun. 96.9 FM.
6: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Wah, sudah mulai rame nih Elko Gears yang udah request. Tapi satu-satu ya, karena pasti sudah saya siapkan semua lagunya. Dari yang pertama dulu di sini sudah ada Putri dari Denpasar yang katanya bilang, "Halo Kak, selamat sore juga Putri." Putri katanya mau request lagunya Wherever You Are, punyanya Bruno Mars, ada gak Kak? Tadi saya sudah cek, sepertinya ada. Jadi sebentar lagi akan saya putarkan ya. Dan selain Putri di sini juga sudah ada Madehendra dari Desa Tua Marga Tabanan yang juga sudah absen. Terima kasih Madehendra. Di sini Madehendra mau request lagunya Peter Pan yang judulnya Walau Habis Terang. Kirim salamnya buat aku aja nih yang lagi lancong ke Simbang. Wow, tadi lagi lancong ya. Wah, keren banget nih. Jadi hati-hati di jalan di sana pokoknya Madehendra, sambil menikmati lagu-lagu favoritnya. Ditunggu aja karena sebentar lagi akan saya putarkan. Dan buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, siap Madehendra, terima kasih kembali. Dan selain itu di sini juga sudah ada Ade Suputra dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali, yang katanya bilang, "Bisakah request lagunya Widi Vera yang judulnya Semua Tentangmu?" Oke deh, sudah saya siapkan, jadi ditunggu aja. Kirim salamnya buat Ayu Indraja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, siap, terima kasih kembali Adi Suputra. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita putarkan dulu requestan dari Madehendra. Ini dia Peter Pan, Walau Habis Terang.

96.9 LKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Bruno Mars dengan judul Whatever You Are. Sudah saya putarkan untuk Putri di sana yang sudah request. Terima kasih ya Putri, semoga Putri di sana dapat terhibur dan juga makin semangat di sore hari ini karena lagunya sudah saya putarkan ya. Dan lagi-lagi kita menyapa LKGR yang sudah bergabung di sini. Sudah ada Douglas, katanya bilang, halo Elkogas, selamat sore Mbak Ayu Jegek, apa kabar hari ini? Wah, dibilang Jegek nih, makin semangat nih saya ya Douglas. Katanya Douglas bilang, apa kabar? Kalau saya, itu Asus Tenggara, saya baik, sehat dan juga semangat sekali di sore hari ini. Karena kebetulan kan sekarang hari Sabtu ya, malam Minggu gitu. Jadi free-free aja, dibawa semangat aja, dibawa santai aja. Karena kan besok juga hari Minggu nih ya. Mungkin dari Anda hari Minggu itu digambarkan hari penuh istirahat, hari untuk rest mungkin dari lembur kerja, dari tugas kuliah. Pokoknya dibawa semangat dan tenang aja ya Elkogers. Dibawa santuy aja sambil dengerin Elkogia dan requestan lagu favorit Anda ya. Di sini Douglas katanya mau request lagunya Madonna yang judulnya 5 Minute. Wah, kebetulan barusan saya cek ya di playlist, cuma ada lagunya Madonna yang judulnya Celebration. Mau gak kalau diputerin lagunya Madonna Celebration? Kalau misalnya mau ganti lagu juga boleh banget. Saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore. Jadi tenang aja, saya masih punya waktu lagi 2 jam. Masih panjang banget perjumpaan kita ya. Katanya salamnya buat pendengar Elko Gajah, buat semua teman-teman yang lagi lembur, keep spirit ya. Dan buat Mbak Ayunya yang sweet, diputerin lagunya ya, jangan di-cut. Oke, siap, kapan sih lagunya itu harus di-cut? No, gak boleh Elkogers ya. Tenang aja, pasti saya putarkan. Jadi kalau misalnya Douglas mau ganti lagu atau mau saya putarkan lagu Madonna yang Celebration, juga infoin aja ya, kirim aja lagi di WhatsApp-nya Elkogers. Dan juga semangat buat Douglas di sana yang lagi lembur. Dan selain Douglas di sini juga sudah ada Prasuti. Katanya selamat sore Ayu Indra, selamat sore juga. Katanya merukas lagunya Malam Yang Indah dari Bayu Kakak. Sepertinya lagunya tidak ada ya yang judulnya Malam Yang Indah, karena sebelumnya sudah saya putarkan nih. Salamnya buat penyiarnya aja. Selamat bertugas dan salam kenal juga. Terima kasih, salam kenal juga. Tapi kalau misalnya Prasuti ini mau ganti lagu juga boleh banget ya. Tenang aja, saya masih punya waktu sampai jam 6 sore. Jadi masih ada waktu nih buat ganti lagu. Dan selain Prasuti di sini juga sudah ada Tuti dari Gianyar yang katanya mau request lagunya Peter Pan yang judulnya Dilema Besar. Salamnya buat semua aja, selamat sore dan semangat selalu. Aduh, ini harus ganti lagu juga nih Tuti, karena tadi Peter Pan udah keputar yang judulnya Walau Habis Terang. Keburu cepet nih, tadi Made Hendra udah request lagunya Peter Pan yang judulnya Walau Habis Terang. Jadi bisa diganti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGers, apakah ada dari Anda yang senang sekali yang namanya menghitung, senang sekali dengan yang namanya matematika, pokoknya senang banget yang namanya berhitung nih LKGers. Dan nanti kuliah mau nyari ilmu manajemen, tapi masih bingung kak, harus mikirin kuliah di mana, tapi yang punya kampus manajemen terbaik. Gak usah bingung LKGers, kalau gitu langsung aja nih saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di STIMIK Handayani. Karena pastinya Anda menyadari nggak nih, kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pastinya ilmu manajemen itu bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari nih, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wira usaha. Siapa nih yang cita-citanya? Jadi pemilik usaha. Langsung aja LKGers daftarkan diri Anda di STIMIK Handayani. Dan tahukah Anda, STIMIK Handayani ini merupakan kampus manajemen terbaik yang ada di Bali. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani itu adalah kampus paling pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Pastinya kampus legend ini udah terkenal banget LKGers. Alumni-alumni itu sudah terbukti sukses, terserap di bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Wah, keren banget ya. Dan pastinya karena ilmu manajemen itu diperlukan di berbagai bidang apa aja dan di pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun LKGers. Tapi dengan kunci harus di-manage dengan baik, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Kalau gitu gak usah diraguin lagi ya, pastinya langsung daftarkan diri Anda untuk kuliah di STIMIK Handayani. Untuk lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Nah kalau gitu abis kuliah mau nge-mall udah pasti bisa, mau nugas udah pasti bisa, atau mau hangout juga udah pasti bisa banget LKGers. Pastinya dari STIMIK Handayani gampang kemana-mana. Jadi untuk Anda yang mau daftarkan diri, itu bisa langsung aja chat di nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi nih LKGers biar gak lupa gitu ya, di nomor 082-145-666-199. 199 STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Don't go down, Radio Bunny.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.6 LGOGE Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Coldplay dengan judul Adventure of a Lifetime. Wah, gimana nih LGOGE? Selama satu jam ke depan saya sudah putarkan lagu-lagu yang bikin semangat nih. Jadi semoga mood Anda di sore hari ini juga semangat ya. Jadi gak bikin lesu, terus gak lemes, pokoknya dibawa santuy dan semangat aja loh girls. Sengaja nih saya putarkan lagu-lagu semangat biar makin semangat di sore hari ini. Dan selain itu lagi-lagi kita nyapa Elkogers yang sudah bergabung. Di sini sudah ada Dekta dari Badung yang katanya merequest lagunya Backstreet Boys yang judulnya Save of My Heart. Soalnya buat kakak aja, terima kasih ya kak. Oke siap Dekta, ditunggu ya. Dan kita lari dulu nih Elkogers ke Instagram. Wah ternyata udah ada request nih di Instagram. Tadi kan udah di WhatsApp, sekarang gantian nih di Instagram sudah ada Bagus dari Denpasar yang katanya bilang, halo Elkoga, halo selamat sore juga Bagus. Bagus katanya mau request lagunya Fizz yang judulnya Oh Tuhan. Salamnya buat kakak aja deh, jangan lupa di play ya lagunya kak. Oke siap Bagus, sudah saya siapkan ke playlist, jadi ditunggu aja. Pasti kok keputer kalau misalnya ada lagunya di playlist Elkoga. Gak mungkin gak keputer ya, kecuali lagunya itu memang udah gak ada atau waktunya udah habis. Antara dua pilihan itu aja ya Kogers. Dan selain itu di sini ada yang kembali nih mengechat kita lewat WhatsApp. Di sini sudah ada Douglas. Jadi sebelumnya Douglas udah request ya lagunya Madonna 5 Minute tapi gak ada. Jadi diganti lagunya Lady Gaga yang judulnya Bad Romance ya Mbak Ayu. Oke siap Douglas, sudah saya masukkan ke playlist. Dan selain Douglas di sini juga ada, wah udah rame nih yang ganti lagu ya. Jadi sebelumnya ada Prasuti yang katanya request lagunya Malam Yang Indah. Tapi karena di playlist Elkoga gak ada, jadi mau ganti lagunya Clean Bandit yang judulnya I Miss You. Oke deh. Dan selain itu di sini juga sudah ada Tuti. Nah, jadi Tuti tadi sebelumnya udah request lagunya Peter Pan ya yang judulnya Dilema Besar. Tapi udah keduluan nih sama Made Hendra. Jadi mau ganti aja kak judul lagunya Gigi yang judulnya Nirwana. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu aja ya. Kalau gitu kita play dulu nih requestan dari Douglas. Ini dia Lady Gaga Bad Romance.

96.0 KGA Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Fizz dengan judul Otuan, sudah saya putarkan untuk Elko Gears yang sudah request ya. Semoga terhibur di sana untuk Anda yang sudah request tadi. Semoga dapat mendengarkan lagunya. Dan lagi-lagi kita menyapa Elko Gears yang sudah bergabung. Di sini sudah ada Gung Nanda dari Gianyar yang katanya merequest lagunya Sila Usepon yang judulnya Jadikanlah Aku Pacarmu. Wah, so sweet sekali nih ya. Setiap denger judul lagu dari Sila Usepon yang ini pasti langsung kayak wah, romantis banget gitu ya. Kalau misalnya dinyanyiin atau misal di karaokein sama pacar, haluin aja dulu Elko Gears. Dan selain Gung Nanda, di sini juga ada Gung Ge. Wah, dari seputaran Dalung ya, katanya merequest lagunya Sal Priadi yang judulnya Ada Titik-Titik. Oke deh Gung Ge, ditunggu ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Mahen dari Denpasar yang bilang merequest lagunya Oasis yang judulnya Stand By Me, ada enggak Kak? Oke, ada dong, sudah saya masukkan ke playlist, jadi sebentar lagi akan saya putarkan. Jadi untuk Anda yang belum request, boleh banget dari sekarang request Elko Gears karena saya masih punya waktu sampai nanti di jam 6 sore. Tentunya Anda bisa request di Elko Gears di nomor WhatsApp-nya yaitu 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagram-nya di @elkogafm dan juga ada di Facebook-nya di Elang Kosagagana. So, saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: Tokugawa Radio Bar.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Alkogia Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Saul Priyadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Semoga terhibur ya dengan lagunya yang sudah request di sore hari ini. Dan lagi-lagi kita sapa-sapa dulu Alkogirs yang sudah bergabung lewat WhatsApp kembali. Di sini sudah ada Gerani dari Denpasar juga yang katanya merequest lagunya The Overtones Kak yang judulnya Mungkin. Salamnya buat kakak aja deh. Terima kasih ya kak, jangan lupa diputerin. Oke, siap Gerani, pasti saya akan putarkan. Dan selain itu di sini juga sudah ada Pak Win yang seperti biasa mau request lagunya Ariel Noah.

Ma Tanpamu. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist, jadi ditunggu aja. Dan selain itu di sini juga sudah ada yang request dari WhatsApp. Ini dia namanya Gong Is ya, katanya mau request lagunya Sometimes dari band My Blood Valentine. Ada nggak kak? Kebetulan lagunya tadi di playlist sudah saya cek nggak ada ya, tapi kakaknya di sini mau ganti lagunya The Beatles yang judulnya Let It Be. Oke deh, boleh aja gaskan kak. Terima kasih ya. Oke siap. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan dari The Beatles. Ini dia Let It Be.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 LKGA Radio Bali. Apakah ada dari Anda yang saat ini masih aja bingung harus mikirin kuliah di mana, LKGers? Tenang aja, saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Pastinya UNWAR itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, LKGers. Dan UNWAR ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin sekali nih berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pastinya pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggulan yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selain itu ada peternakan juga, LKGers. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, selain itu staf pengajarnya, LKGers, sudah pasti keren-keren banget, di mana sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya juga udah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau udah gitu, gak usah mikir lama lagi ya, jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di cpnmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

96.6 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tentunya lagu ini menjadi single terakhir yang dapat saya putarkan untuk Anda. Semoga dapat menghibur Anda di sore hari ini, LKGers. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request, sudah salam-salam juga. Semoga dapat menghibur dan ngasih semangat untuk Anda di sore hari ini ya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, itu artinya perjumpaan kita sudah berakhir, LKGers. Dan tentunya, akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Selamat malam Minggu Elkoger. Simbal lagi sama Bagas Krisna di Home Sweet Home, asli musik Indonesia, hanya sampai jam 8 malam. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Selamat malam Minggu Elkogers. Gimana nih kabar Anda hari ini? Apakah cukup menyenangkan hari Sabtunya? Buat yang udah punya pasangan, sekarang jadi malam Minggu terakhir loh. Tepatnya tanggal 25 Juli 2026. Karena hari Sabtu depan sudah masuk bulan Agustus Elkogers. Dan seperti biasa ada Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini The Home Sweet Home asli musik Indonesia. Dimana selama 2 jam ke depan Bagas bakal muterin lagu asik koleksi Elkogers Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia. Tentunya Bagas juga udah nyiapin berbagai informasi untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi buat Elkogers yang gak ada kemana-mana, mungkin lagi sibuk kerja, gak sempat malam mingguan sama ayangnya, tetap atensi sama Bagas Krisna di Home Sweet Home sampai jam 8 nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Siapa yang gak bisa dansa nih? Apalagi kalau Anda melihat banyak promo menarik dari Klendis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga buah hati Anda. Otomatis langsung berdansa Elkoger. Apalagi di akhir bulan ya. Ini pastinya banyak yang baru gajian, waktunya kita memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi ada beberapa promo Klendis yang menarik. Seperti misalnya setiap pembelian 2 pieces Entrasol yang olive milk ukuran 180 ml yang kalengan Elkogers bisa mendapatkan gratis 1 pieces varian yang sama. Ada juga Perfection Chicken Nugget ukuran 500 gram, ini bisa Elkogers dapatkan dengan harga Rp33.000 saja. Kemudian Gentle Gain anti keringat ukuran 700 ml yang botol mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.400. Lalu untuk buah hati Anda, boleh cobain produk Baby Happy Pants yang karakter ukuran M atau L. Ini mendapatkan potongan harga yang cukup besar, yakni sebesar Rp28.000. Ada juga Cousins Baby Fabric Conditioner yang 1.500 ml soft floral mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan pastinya selain yang Baga sebutkan tadi, masih banyak loh promo spesial dari Klendis hanya untuk Anda dan keluarga. Jadi Balkogers yang penasaran, langsung aja ke Klendis terdekat dari rumah Anda, karena Klendis terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Pernahkah Anda merasa lelah, letih, haus, tapi berat badan Anda semakin turun tanpa penyebab yang jelas? Padahal Anda sedang tidak melaksanakan diet LKGers. Nah, jeleknya di sini adalah kurus itu bukan berarti kurus yang sehat. Karena bisa saja itu merupakan tanda badan Anda tengah dibanjiri oleh gula. Nah, jadi LKGers harus paham beberapa ciri-ciri kalau badan Anda memang sudah kelebihan gula. Salah satu ciri yang paling utama adalah LKGer sering sekali buang air kecil. Jadi baru saja ke kamar mandi, tiba-tiba kok langsung kebelet.

ini Anda harus perhatikan ya, apakah memang gula darah Anda sangat tinggi. Kemudian ketika Alkogers merasakan kebas di ujung jari atau misalnya mati rasa ya, ini merupakan salah satu tandanya juga. Nah, kemudian buat Alkogers juga yang sudah sering minum air, berapa ya aturannya sehari itu 8-10 gelas, namun Anda tetap merasa haus. Ini juga merupakan salah satu ciri utama bahwa tubuh Anda kelebihan gula. Lalu ada juga masalah kulit di celah paha Anda. Misalnya mulai ada bintul-bintul, lalu ada bisul dan juga kurap. Ini perlu Anda perhatikan Alkogers. Dan yang paling utama adalah badan Anda ini bisa turun secara drastis dalam waktu yang tiba-tiba. Padahal Alkogers ini tidak sedang melaksanakan diet atau tidak melakukan olahraga ekstrim misalnya. Namun ketika Anda menimbang berat badan, kok tiba-tiba berat badan saya turun 3-5 kilo? Nah, ini harus dipertanyakan Alkogers. Itu merupakan sinyal bahwa badan Anda tidak mampu memproses gula dengan baik. Maka dari itu jangan tunggu sampai terlambat. Mulai sekarang kurangi mengonsumsi gula. Jaga juga penggunaan harian Anda, dalam artian gulanya harus ditakar ya, nggak boleh ngawur. Kemudian Alkogers juga harus tahu beberapa makanan yang mengandung gula, termasuk nasi, itu juga ada gulanya Alkogers. Dan jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri dan rutin olahraga dengan cukup.

0: Radio Cougar Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKG Radio Bali. Lucu juga ya lirik lagunya Kapten Malaikat Cinta. Katanya itu bohong dan palsu LKGers. Nah, tapi kalau soal masalah kampus yang pastinya mengajarkan manajemen terbaik di Bali, ini udah pasti jujur dan asli. Bagas Perni Jamin LKGers. Talenta bukan adalah Stini Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali, di mana ilmu manajemen merupakan ilmu yang berdimensi paling luas LKGer. Pasti banyak dari Anda yang gak nyadar, karena ilmu manajemen ini bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja, mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, ini semua pakai ilmu manajemen. Dan tau ke LKGers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah Stini Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend ini sudah pastinya terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mengapa mereka bisa sukses? Ya karena ilmu manajemennya LKGers. Ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih sekalipun. Nah, jadi semua itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat LKGers yang penasaran, lokasi kampus Stini Handayani ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, yang ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman SMA Negeri 2 Denpasar. Sobat LKGers, yang habis kuliah dari Stini Handayani, mau nge-mall bisa banget, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal satset dari kampus Stini Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buat LKGers yang tertarik, ayo kita buruan daftar. Gimana info atau pendaftarannya? Bisa hubungi WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Lagu dari Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Bagi kita ke pukul 7 lebih 3 menit waktu di Alkoge Radio Bali. Dan harus ditemani sama Bagas Krisna di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini hari Sabtu, malam minggu terakhir di bulan Juli 2026, tepatnya tanggal 25. Jadi gimana Alkogers malam minggu terakhirnya? Apakah cukup menyenangkan? Mungkin ada yang jalan-jalan sekarang ya ke Rari Angon Festival. Ini acaranya berlangsung sampai besok ya Alkogers. Selamat menikmati layangan yang indah bersama dengan pasangan yang luar biasa. Tapi buat yang masih jomblo, semoga ketemu jodohnya di sana. Dan Alkogers yang harus tetap bekerja, jangan khawatir. Karena Bagas Krisna masih akan setia menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Alkogers Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap sama Bagas Krisna sampai jam 8 nanti.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Tiap mendengar lagunya Chrisye di lilin kecil, Bagas jadi sedih itu ya, entah kenapa. Karena memang liriknya sangat dalam dan nadanya juga cukup sendu Elkogers. Sama seperti ada berita yang cukup sedih dan akan Bagas informasikan saat lagi. Tapi Bagas mau sapa dulu ada yang gabungan. Malam hari ini ada Dika hadir yang mau request lagu. Tapi nanti bisa requestnya di jam 9 ya di Resendrip. Kemudian Bagas juga mau sapa ada Bunda Eli Nyoman Lastra hadir dari Luk-Luk. Katanya setia mendengarkan Elkoga, hadir selalu. Terima kasih banyak Bunda Eli. Dan lewatin dari Luk-Luk ya, kalau Bagas misalnya mau ke Tabanan itu seringkali lewat Luk-Luk. Nah, berkaitan dengan Tabanan, ini ada berita yang kurang mengenakan Elkogers, di mana pria berinisial KD ini meninggal dunia setelah dikeroyok massa di Banjar Dinas Juklegi, Desa Batuya, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Di mana pengeroyokan terjadi seusai pria asal Singaraja Buleleng ini terpergok mencuri ayam aduan di wilayah tersebut. Dan tak hanya itu, motor milik almarhum KD juga ludes terbakar warga. Nah, ini ada pernyataan dari Kasih Humas Polres Tabanan, Ibtu Niluh Putu Wiwik Endrayani yang mengungkapkan bahwa pengeroyokan terjadi sekitar pukul 1:30 WITA. Jadi dini hari Elkogers, pada hari Jumat 24 Juli. Saat itu KD tertangkap tangan mencuri ayam milik warga bernama Iwayan Adi Suteje. Dan karena warga emosi, ini akhirnya dilakukanlah pengeroyokan. Karena memang terjadi begitu marak kasus kehilangan ayam di wilayah tersebut. Dan Wiwik juga menuturkan bahwa personel Polsek Baturiti tiba di lokasi sekitar pukul 2 WITA. Saat itu petugas mendapati KD sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan bahkan polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, termasuk seekor ayam yang hendak dicuri, satu bilah golok, serta tas yang berisi uang, tang, ketapel, dan juga banyak lainnya. Wiwi mengatakan tim Inafis Satreskrim Polres Tabanan sudah melakukan olah TKP dan melangsungkan identifikasi sidik jari di lokasi. Sedangkan jasadnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum RSU Semara Ratih Tabanan. Bahkan ketika berita ini Bagas berikan informasinya kepada Elkogers, ini ada informasi baru juga Bagas lihat berseliweran di sosial media bahwa jasadnya sudah dikembalikan ke keluarga dan anak almarhum ini menangis terseduh-seduh. Bahkan banyak juga yang menyayangkan kenapa masyarakat main hakim sendiri sampai melakukan pengeroyokan dan menghilangkan nyawa korban, begitu Elkogers. Maksud Bagas nyawa yang mencuri ayam tadi. Tapi kita juga harus paham ya bahwa saat ini memang masyarakat dalam kondisi yang cukup berat, sehingga banyak sekali hal-hal yang sedikit saja ada gesekan ini pasti bisa memicu emosi kita semua. Maka dari itu buat Elkogers yang sedang mengalami banyak masalah atau melihat ada beberapa hal yang tidak patut kita lakukan, lebih baik langsung saja hubungi pihak berwajib sehingga nanti kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus pengeroyokan di Tabanan ini.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Tuhan, imajinasi, dan ini merupakan bagaimana pertama kalinya Anda memandang dunia. Jadi ketika Alkogers kecil, disanalah yang disebut sebagai inner child Anda. Jadi apa yang Anda rasakan waktu itu biasanya akan terbawa sampai kita dewasa, Alkogers. Namun banyak orang yang mengira bahwa trauma masa kecil hanyalah kenangan buruk yang sudah lewat. Padahal trauma seringkali tetap hidup dalam bentuk overthinking atau kebanyakan berpikir. Lalu ada juga yang sulit percaya pada orang lain, bahkan terlalu perfeksionis alias ingin melakukan apapun dengan cara sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna dari hal yang kita lakukan, Alkogers. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Lalu buat orang yang inner child-nya masih terluka, ini biasanya sangat sulit untuk merasa berharga, alias dia tidak merasa dianggap di dunia. Kemudian mudah tersinggung juga, sulit mengelola emosi, hingga terus merasa harus membuktikan diri agar layak dicintai. Bahkan banyak juga yang belum memahami bagian dirinya sendiri sehingga tidak bisa menjadi dewasa sepenuhnya. Jadi buat Alkogers yang merasa ya, tadi sudah Baga sebutkan beberapa ciri-cirinya, mungkin bisa berefleksi diri. Jadi apakah inner child Anda sudah terobati?

0: ここがレディオバリ
1: ー。dari putaran hari beragam peristiwa mengalir, dari mata hati kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli. Variety, more music. 96.9.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Sebulan lamanya kita menyaksikan Piala Dunia, dan pastinya banyak dari El Kogers yang mengorbankan waktu tidurnya, termasuk saya sendiri. Nah, dan banyak orang yang menganggap bahwa kurang tidur itu merupakan hal biasa. Padahal tidur yang cukup itu merupakan kebutuhan El Kogers, bukan sekedar pilihan ataupun kemewahan. Karena kurang tidur bisa merusak fokus, mengancam kesehatan, bahkan membahayakan keselamatan nyawa kita. Kadar itu buat El Kogers yang belum tahu bahaya nyata di balik kurang tidur, Bagas ingin jelaskan beberapa hal. Bahwa kekurangan waktu tidur yang terus menumpuk dari hari ke hari ini bisa membuat Anda mengalami yang namanya sleep debt. Jadi El Kogers itu tidak merasa segar ketika sudah bangun tidur. Lalu buat El Kogers yang suka begadang pastinya, lalu ketika Anda nyetir, kadang-kadang itu kita kehilangan kesadaran, dan ini disebut dengan microsleep. Jadi microsleep merupakan kondisi tertidur selama beberapa detik tanpa Anda sadari. Dan ini sangat berbahaya, apalagi buat El Kogers yang kerjanya di jalan ataupun sering pergi ke tempat jauh. Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui kapan El Kogers harus beristirahat. Dan ada juga yang disebut dengan burnout atau kelelahan kronis termasuk fisik dan mental yang luar biasa akibat stres dan juga tekanan pekerjaan yang berkepanjangan. Itu merupakan beberapa hal yang bisa Anda alami ketika kurang tidur. Maka dari itu El Kogers harus paham ya beberapa tanda bahaya yang harus Anda waspadai. Dimana buat El Kogers yang merasa kurang tidur, ini biasanya ditandai dengan mata yang mulai terasa sangat berat. Kemudian kepala Anda mulai tersengguk-sengguk, alias kadang-kadang itu mengangguk nggak jelas. Kemudian bisa juga hilang fokus saat membaca dan juga menyetir, bahkan ada yang disebut sebagai near miss, kondisi ketika Anda hampir mengalami kecelakaan. Ini biasanya disebabkan oleh microsleep tadi, El Kogers. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan? Caranya adalah dengan berhenti dan beristirahat, khususnya buat El Kogers yang sedang berkendara. Segeralah menepi dan berhenti di tempat yang aman, lalu istirahat selama 10-15 menit. Kemudian ada juga yang disebut dengan power nap, di mana El Kogers bisa mengambil waktu untuk tidur singkat selama 5 hingga 20 menit. Ini mungkin bisa El Kogers lakukan ketika sedang jam siang atau istirahat di kantor Anda. Lalu yang jelas paling perlu Anda lakukan adalah memperbaiki rutinitas tidur Anda. Di mana El Kogers harus mengatur ulang jadwal harian Anda agar lebih konsisten tidurnya setiap malam. Kalau bisa usahakan tidurnya berkualitas itu antara jam 10 sampai jam 12 malam. Dalam artian mulai tidurnya sekitar itu. Kalau terlalu cepat atau terlalu lambat ini biasanya akan mempengaruhi kondisi kesehatan Anda juga. Jangan lupa untuk cek dokter El Kogers. Jika kondisi lelah dan mengantuk ini terus berulang, maka Bagas langsung rekomendasikan untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Karena kesehatan Anda adalah yang utama.

96,9 FM LKOGE Radio Bali. Silon 7. Dan jadi bentuk kebersamaan kita di malam minggu yang indah ini LKOGE. Terima kasih buat Anda yang udah atensi dengerin Bagas Krisna di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dan Bagas juga ada mau sapa ini yang gabungan. Ada Ibu Ayu. Bener ya Ibu Ayu ini ya hadir. Betul kayaknya. Ganti nomor ya Ibu ya. Ini gak ada info kontaknya nih. Malam katanya Bagas, mari makan dulu, udah mau habis nih. Oke, terima kasih banyak udah ngirimin foto makanannya. Tapi LKOGE mungkin lagi malam mingguan, jangan lupa untuk ajak pasangan Anda makan enak LKOGE. Anda juga harus jaga kesehatan ya, yang masih single, yang sibuk kerja, semoga dilancarkan pekerjaannya. Karena udah jam 8, maka sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat bermalam minggu dan sampai jumpa.

0: dari kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me?
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number 1 Top Airplay. Elkoga Radio Bali.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
1: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Halo Elkogers, Dani Basyar di sini, dan ini adalah Rest and Dreams sampai di jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Benar banget, tanggal 25 Juli 2026, di hari Sabtu, bertemu kembali bersama saya Dani Basyari, tentunya di Trending Topic sampai di jam 11 malam nanti. Wah, sudah lama banget nih kita tidak ketemu ya, Lkogers. Terakhir ketemu itu kalau nggak salah hari Selasa kemarin ya. Itu sebenarnya nggak lama-lama banget ya. Dan ya seperti biasa di hari Sabtu kita akan membahas Trending Topic atau Viral of the Week atau apapun yang lagi ramai seminggu ini, Lkogers. Kalau Dani lihat-lihat ini banyak banget hal-hal yang terjadi ya, apalagi seperti kemenangan Spanyol melawan Argentina kemarin pas Piala Dunia. Wah, itu banyak sekali yang mempunyai prediksi ya, kayak ya ada yang milih Argentina, ada yang bilang Yamal akhirnya mandiin si Messi dan sebagainya. Wah, itu seru banget tuh kalau kita ikut obrolannya. Tapi selain itu juga banyak banget nih yang Dani lihat selama di sosial media, apa-apa saja yang terjadi dalam seminggu kebelakang. Tapi sebelum itu Dani ingin menyapa untuk Lkogers nih yang mungkin masih di jalan mendengarkan Dani sekarang, mau pulang ataupun lagi berangkat, mau shift malam, atau yang lagi pacaran nih di malam minggu. Wah, kayaknya asik banget ya. Sedangkan saya di sini bekerja. Enggak ya. Untuk itu hati-hati di jalan ya. Semoga malam minggunya atau apapun yang dilakukan di malam hari ini semuanya lancar dan bikin hati senang. Dan pulang kembali ke rumah istirahat yang nyaman ya kan. Ataupun yang masih bekerja lembur nih atau mau berangkat bekerja di malam hari shift malam, semoga kerjaannya lancar juga nanti sampai di rumah di pagi hari. Hari selamat sampai rumah karena sudah pasti ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Dan untuk itu juga Dani ingin mengajak Nelkogers untuk berbagi apa-apa saja yang mungkin dirasa seru nih untuk dibagi. Selain kirim salam atau request lagu atau mungkin mau curhat-curhat di Kak Dani, saya tidak malam minggu hari ini, enaknya gimana ya? Wah, saya juga enaknya tentunya dengerin Dani di sini. Dan untuk itu boleh banget ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155969 ataupun bisa juga di Facebook kita di Lkosa Gagana dan di Instagram kita di @lkogafm. Jadi jangan kemana-mana nih Lkogers, karena masih bareng Dani Basyari pastinya sampai di jam 11 malam nanti untuk membahas apa saja yang seru-seru. Jadi ditunggu aja dan jangan kemana-mana.

96.9 LKGR Radio Bali. Hal yang lagi ramai banget nih LKGR dalam seminggu ini adalah kasus diskriminasi yang melibatkan komunitas lari Entourage Bali di Canggu yang memang langsung memicu kemarahan publik dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum kita nih LKGR, tepatnya di Bali di Canggu yang lagi ramai banget nih beberapa hari ini. Jadi peristiwa awalnya ini bermula dari penolakan terhadap WNI dalam pendaftaran acara lari yang berbuntut panjang nih setelah terungkap bahwa dua WNA asal Belanda berinisial JAS dan HQV yang menjadi penyelenggara langsung meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Dirjen Imigrasi bertindak cepat Neil Kogars dengan memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal sehingga tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia maupun di Bali. Sementara kepolisian dan Satpol PP dari Kabupaten Badung terus mendalami pelanggaran izin serta dugaan diskriminasi di ruang publik. Di sisi lain, pihak Entourage telah merilis permintaan maaf dan berdalih bahwa penolakan tersebut terjadi akibat bias sistem otomatis, bukan kesengajaan. Jadi mungkin aku garis ada yang belum tahu juga nih di Instagram, lebih tepatnya ini lagi rame banget ketika ada event lari, tapi kita sebagai warga negara Indonesia dilarang untuk mendaftar. Jadi ketika ditanya, kamu dari daerah mana, kamu dari negara mana, kalau misalkan ketahuan Neil Kogars dari Indonesia, itu bakalan langsung tidak boleh ikut. Dan kalau dan dilihat juga, eventnya rame sih memang, dan yang ngikutin ya memang bule-bule semua, jadi kita yang warga lokal itu sama sekali tidak boleh untuk ikut meramaikan event lari tersebut. Dan kejadian ini menjadi tamparan keras Neil Kogars bagi siapa saja yang ingin mencari penghidupan atau berkegiatan di bumi pertiwi kita untuk tetap menghargai hukum serta warga lokal di sekitar. Dan ibaratnya nih, kalau Dani ingin bertanya nih Elkogers, apakah Elkogers bisa melihat sanksi tegas ini sudah cukup memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan di Bali, atau mungkin ada pemikiran lagi nih Elkogers?

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Salah satu berita yang bikin Dani sedih dan juga miris nih LKGers akhir-akhir ini adalah skandal korupsi pakan satwa di kebun binatang Surabaya yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Ini akhirnya terbongkar nih LKGers setelah dibiarkan bertahun-tahun. Jadi mantan direktur utama Taman Satwa di Surabaya yang bernama Khairul Anwar resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah terbukti nih menggunakan laporan fiktif untuk menyunat anggaran makan hewan demi kepentingan pribadi. Akibat ulahnya, satwa-satwa Malang harus menanggung derita lewat kondisi kurang gizi hingga kematian yang tidak wajar. Langkah tegas penahanan dan komitmen usut tuntas dari pemerintah kota diharapkan mampu membersihkan BUMD dari praktik lancung serupa. Kalaupun juga LKGers mungkin sudah pernah melihat ya berita ini, lagi ini nih penangkapan seseorang yang bernama Khairul Anwar yang resmi ditahan Kejaksaan Agung karena dia terbukti korupsi makanan dari satwa yang ada di kebun binatang di Surabaya. Mirisnya mungkin LKGers juga pernah

sebagai yang melihat beritanya nih, dan kalaupun Elko Gers pernah membaca, pastinya Dani merasa pernah membaca beritanya ya, kira-kira nih terkejut nggak sih dengan parahnya dampak korupsi ini pada satwa, karena kan mereka istilahnya mau melapor juga bingung mau melapor ke siapa.

96.9 El Kogar Radio Bali. Ada insiden arogan mobil Alphard Neo Kogars yang menerobos pelikan crossing di Bundaran HI hingga mengintimidasi satpam yang bertugas bernama Victor Hareva yang memang sangat menyulut emosi publik. Jadi peristiwa ini melibatkan oknum anggota Polda Jawa Barat yang berujung pada tekanan psikologis di pos polisi hingga memaksa korban bersujud. Setelah identitas terungkap dan videonya viral, Propam langsung mengambil tindakan tegas. Meskipun jalur damai telah ditempuh, proses hukum tetap berjalan di mana pengemudi ditilang atas pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat palsu. Sementara ketiga oknum polisi tersebut langsung diputuskan untuk menjalani sidang kode etik profesi. Dan arogansi di jalanan yang berujung penyalahgunaan wewenang itu tentunya tidak boleh dibiarkan, Elkogers. Dan kalaupun Dani bertanya nih kepada Elkogers, kalau Elkogers melihat tindakan seperti ini, kira-kira mau diberi hukuman apa ya yang sebagusnya?

96.9 Alkoga Radio Bali. Kisah unik datang dari seseorang yang bernama Faik Muhammad Al-Katiri nih Alkogars. Pedagang kambing asal Kota Batu yang mendadak viral karena penampilannya dinilai mirip visualisasi seseorang, padahal ia adalah seorang muslim yang berniat berdakwah. Dan dia sukses nih mencuri perhatian publik kita di minggu ini. Dan pria berusia 38 tahun yang akrab disapa Bang Faik ini meroket hingga menembus lebih dari 100 ribu subscriber dalam waktu singkat setelah mengunggah konten pertamanya di kandang kambing. Dia memiliki penampilan rambut gondrong dan janggut tebal yang sudah dipeliharanya sejak tahun 2006. Wah, lama sekali ya. Dan sebenarnya bukanlah demi konten, melainkan wujud pengalamannya terhadap sunnah yang ia percayai meski banjir tawaran endorsement serta undangan ceramah. Ia pun juga memilih bersikap sangat selektif karena merasa belum pantas disebut penceramah dan lebih ingin fokus menyebarkan nilai-nilai kebaikan sambil berjualan kambing. Fenomenal viral memang sering sekali datang dari hal-hal yang tak terduga ya. Ya, namanya juga orang usaha untuk mencari duit ya, Alkogers.

96.9 Alkoga Radio Bali. Balik lagi Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Sudah jam 10 malam di Alkogar. Sudah waktunya kita untuk bersantai. Kita waktunya untuk syahdu-syahdu malam-malam, ya kan. Karena kita masih akan menikmati hari libur sehari nih, untuk besok di hari Minggu. Dan kalau sudah Minggu, wah, besok Senin. Wah, itu kayaknya berat sekali. Tiba-tiba langsung di kepala tuh langsung switch gitu ya, untuk memikirkan, wah, besok hari Senin nih. Besok aku harus bekerja, besok aku harus ngelakuin A sampai Z, bla bla bla. Wah, itu kayaknya udah pusing banget. Dan makanya karena sekarang malam Minggu pastinya, wah, mungkin Alkogers masih bareng keluarga atau masih dengan orang yang tersayang. Nikmatin aja malam Minggunya, ya kan? Jangan kayak Dani. Ya kan, jadi nanti itu gampang lah ya, jangan dibahas di sini, malu. Dan pastinya kalau Alkogers nih masih ingin kirim salam ataupun request lagu, boleh banget. Siapa tahu ada lagu dari doinya yang disukai, ya kan. Terus tiba-tiba Alkogers request nih, nanti dia bakalan, wah sayang, ini kan lagu aku, siapa yang request ya. Wah, itu kayaknya bagus banget ya. Boleh banget kirim ke WhatsApp kita di 081236155969, ataupun juga boleh di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Masih ada 1 jam Nelkogar sampai di jam 11 malam. Kita akan mengulik atau membahas tentang apa saja yang terjadi dalam seminggu ke depan. Jadi jangan kemana-mana.

96.9 LKG Radio Bali. Sudah untuk Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp di LKG Radio Bali. Yang pertama ada dari, wah dari siapa ini ya? Kita cek dulu satu-satu, ramai sekali ini. Ada dari Dika dari seputaran Denpasar, mau request lagunya Utopia yang seperti bintang. Salamnya buat pendengar setia Elkoga saja, buat kakak Dani, terima kasih dan bertugas, dan selamat bertugas. Oke, sama-sama ya, ditunggu lagunya. Lanjut lagi ya Kogers, ada dari siapa ya? Dari Kade Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya One Direction, Life While We Are Young. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja dan mau tanya Nika untuk trending topik hari ini, bagaimana ya cara mencegah terjadinya stres agar tidak sakit? Wah, itu kayaknya menarik banget untuk kita bahas sebentar lagi ya. Apa sih cara mencegah terjadinya stres agar tidak sakit? Tips dari Dani adalah lebih baik tidur saja. Kirin stresnya. Karena apa? Karena memang itu sebenarnya sugesti kita saja ya. Ibarat kata kita stres nih, tapi kalau terlalu dipikirkan, bukan berarti ini tidak boleh dipikirin ya. Kalau kita terlalu memikirkan hal itu, yang ada malah badan kita ikut stres, terus juga kesehatan kita menurun. Jadi lebih baik tidur ataupun jangan dipikirin. Boleh dipikirin tapi jangan terlalu berat. Atau mungkin mau mencari tips yang lain, nanti bakalan kita bahas ya lebih lengkapnya, bagaimana cara mencegah stres agar tidak sakit. Wah, ini menarik banget nih. Lanjut lagi Alkogers, ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai. Wah, ini jawaban atas pertanyaan yang tadi nih. Bagaimana mencegah stres agar tidak sakit? Tentu saja dengan santai. Tidak ya, bercanda. Dan buat bosku Kak Dani, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagi, Alkogers, ada dari Ed Karegiri Mahendra 2023. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Mau request lagunya Sheila on Seven, Lapang Dada. Kirim salamnya untuk Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya.

96.9 LKG Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp. Sekarang dan ingin menyapa Nilkogers yang sudah ikut gabungan melalui Instagram LKG Radio Bali. Yang pertama ada dari kadegirimahendra@gmail.com. Dari seputaran Denpasar, selamat malam Dani. Selamat malam juga Kadegiri. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya di malam minggu ini. Mau request lagunya Coldplay Kak Dani yang Viva La Vida. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan arigato gozaimasu. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi Alkogers, ada dari @kd929 dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Selamat malam Kak Dani dan selamat bertugas. Oke, sama-sama ya. Terima kasih atas ucapannya, ditunggu lagunya. Ada pula dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya For Revenge dan Firza Besari, Ada Selamanya. Kirim-kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Saiful Rohman 552 dari seputaran Situbondo yang mau request lagunya Titi Kamal, Lebih Baik Sendiri. Kalau tidak ada, boleh lagunya Ribas, Setelah Hati. Dan buat Kak Dani, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 Oke, Gar Radio Bali. Tadi di WhatsApp sudah, di Instagram sudah. Sekarang saatnya Dani menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook Elkogar Radio Bali. Ada dari Kade Hendra dari seputaran Denpasar. Selamat malam Dani. Selamat malam juga Kade Hendra. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagunya Jirox, Madu dan Racun. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Sama-sama. Ditunggu lagunya. Lain-lain ya Kogers. Ada dari Kade Giri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan. Kalau tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Enggak ya, itu kalau misalkan gimana-gimana nanti kirim aja lagi kalau misalkan ada yang mau di request lagi. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi Alkogers, ada dari Komang Aryani dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Linkin Park, Paper Cut. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan arigato gozaimasu. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Blikade dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Ozon, Dragosta Dinte. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih ya Kak Dani. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali. Kasus cecok berbalut ucapan sara di salah satu toko jahit di daerah Badung yang berujung viral ini akhirnya mereda setelah bersepakat menempuh jalur damai nih OKGers. Perselisihan yang bermula dari keterlambatan pesanan baju sejak akhir Juni 2026 kemarin ini akhirnya memuncak saat pemilik penjahit tersulut emosi dan melontarkan ucapan kasar. Setelah videonya menyebar luas, mediasi kilat difasilitasi di Polsek Abian Semal bersama dengan kepolisian dan DPR RI yang mempunyai toko jahitnya ini akhirnya menyampaikan penyesalan mendalam. Sementara sang pelanggan

pelanggan yang bernama Hilda telah memberikan maaf demi mengakhiri kegaduhan publik. Ya, namanya mungkin lagi capek ya, Elkogers sedang bekerja, mungkin lagi capek, nama juga mungkin ibunya memang sudah berumur dan ya mungkin emang sudah lagi capek aja kali ya, tiba-tiba ada hal-hal yang tidak ia inginkan, terus emosi sesaat di ruang publik yang akhirnya menyebar, apalagi zaman sekarang dikit-dikit itu gampang banget untuk kesebar aktivitas kita di media sosial. Jadi kalau bisa ini kita, ayo kita belajar untuk saling menghargai satu sama lain dan kita belajar untuk bagaimana kita memanage emosi diri kita sendiri.

96.9 El Kogar Radio Bali. Tadi ada yang request nih El Kogar bertanya kepada Dani. Dani, kira-kira bagaimana ya cara mencegah terjadinya stres agar tidak sakit? Ataupun lebih tepatnya bagaimana kita agar tidak stres sampai kita tidak sakit nih El Kogar? Jadi cara terbaik untuk mencegah stres adalah agar tidak menimbulkan penyakit pastinya ya, itu dengan menjaga keseimbangan antara kesehatan mental kita dan juga fisik kita secara konsisten. Saat kita mengalami stres kronis, nih El Kogar, tubuh kita memproduksi hormon kortisol secara berlebihan. Dan hormon ini dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Dan ada pula El Kogar, langkah fisik untuk menjaga kekebalan tubuh kita dengan pastinya berolahraga rutin ya. Kita bisa melakukan aktivitas fisik mungkin minimal 15 menit sehari. Mohon maaf nih Dani agak belibet bacanya. Untuk memicu hormon endorfin El Kogar, dan hormon ini berfungsi sebagai pereda stres alami. Terus juga jangan lupa untuk tidur yang cukup. Jadi kita harus menjaga waktu tidur kita setidaknya 7-8 jam setiap malam agar kita menikmati atau mendapatkan tubuh yang bugar. Karena kurang tidur dapat menurunkan energi, terus juga merusak suasana hati dan melemahkan imun kita, El Kogar. Terus juga ada langkah mental untuk menenangkan pikiran kita. Ini ada yang namanya teknik pernafasan. Kita bisa menggunakan metode tarikan nafas dalam selama 4 detik. Jadi kita bisa tahan nafas kita selama 4 detik dan hembuskan perlahan. Cara ini efektif untuk menenangkan sistem saraf yang tegang. Terus juga kita harus bisa memanajemen waktu kita untuk membuat beberapa daftar prioritas tugas yang akan kita lakukan, dan bisa ibaratnya kita bisa menghindari kebiasaan multitasking berlebihan agar kita tidak merasa terburu-buru dan kehilangan banyak energi. Lalu kita juga bisa untuk yang namanya detox media sosial ya, dan juga ini pernah Dani lakuin ya Kogars, tentang detox media sosial ini. Jadi kita istirahat sejenak dari beberapa platform digital seperti Instagram, Facebook, YouTube ataupun apapun yang kita punya di media sosial. Ini caranya ampuh El Kogars untuk mengurangi paparan informasi negatif dan kecemasan sosial. Dan ini sih lebih merekomendasikan jangan main sosial media ya. Itu benar-benar terbukti loh untuk istilahnya membuat kita tidak stres. Jadi pikiran kita tuh plong, pikiran kita tuh positif aja. Lalu juga kita bisa melakukan meditasi ataupun kita menyisihkan waktu kita untuk yoga, untuk ibadah atau apapun yang ibarat katanya meditasi ya. Jadi jangan lupa juga El Kogar untuk selalu beribadah kepada Tuhan dan meminta perlindungan agar tidak sakit dan tidak stres pastinya.

0: 96.9 Alkoga Radio Bali. Dan itulah Rest and Dream pada malam Sabtu 2026 di Alkogars, tepat di jam 11 malam. Itu tandanya Dani Basyari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Alkogars yang sudah menemani Dani dari jam 9 malam tadi hingga jam 11 malam ini. Semoga tadi berita-berita atau cerita-cerita yang Dani berikan untuk Alkogars itu bisa menemani malam hari Alkogars, entah mungkin sama pasangan ataupun bersama orang-orang yang dicintai pastinya ya, keluarga, teman, sahabat, pasangan, dan sebagainya. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Six point nine. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM Alkoga Radio.

0: Podcast Klarektor mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Nani Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogar.
1: Pagi, ini kembali ada Mika Karissa
0: dan Yuda Kusuma di Beautiful Sunday.
1: Seperti biasa sampai jam 9 pagi ya.
0: Stay tune and dancing queen.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Oh gitu.
1: Begitu cara mencintainya.
0: Begitu baik orangnya.
1: Begitu baik.
0: Begitu rajin. Oh, itu kan bagus ya. Biasa orangnya emang kayak gitu. Saya jadi ingat kalau ngomongan sama teman mesti gitu. Emang gitu orangnya. Jadi orang baru begitu tuh maksudnya apa nih gitu. Bingung jadi ya kan.
1: Tapi ya kita paling bisa ya menilai orang lain ya.
0: Emang.
1: Paling fasih gitu. Fasih. Kita kayak tahu banget nah ini orangnya kayak gitu, kayak gini.
0: Oh, benar. Berarti kalau orang ketemu sama orang lain mesti gugusip kan? Tuh kan bener. Kayak udah paling ngerti aja deh dari lahir.
1: Sama tambahan apa aku bilang.
0: Apa aku bilang. Nah kan. Susah ya. Sebenarnya saya ini orangnya seperti apa sih? Wah, kalau Anda mau tahu Andiriana seperti apa, tanyakan aja teman.
1: Temanan sebenarnya ya.
0: Benar.
1: Misalnya kayak jadi cermin buat kita juga. Karena kan sebagai manusia kita blind spot kadang-kadang ya.
0: Benar.
1: Kita nggak ngelihat sisi-sisi diri kita itu.
0: Betul.
1: Tapi ada gak sih yang mengkritisi itu pagi-pagi jam segini hari Minggu pula?
0: Pasti ada.
1: Krisis aja. Eksistensi diri gitu.
0: Saya yakin pasti aja. Tapi ya abis itu mereka akan bertemu. Sini yuk aku mau ngobrolin sini. Ngomongin orang itu paling bagus. Itu bisa membuat pertemanan menjadi semakin erat kan. Kalau ngomongin apa misalkan orang mau sukses ngomongin ide, wah tidak erat pertemanan.
1: Iya, iya.
0: Ngomongin tentang rencana hidup ke depan, mah gak erat. Tapi ngomongin orang, gosip, waduh satu. Itulah budaya.
1: Bun, masih pagi loh ini aku Ger. Saya ya. Olahraga dulu ya.
0: Olahraga dulu, bersihkan isi kepala kita semua ya.
1: Olahraga, masak-masak, apapun itu. Sambil dengerin Eko Ger Radio Bali Beautiful Sunday pagi hari ini, ditemenin sama Mika Karisa lagi
0: dan Yudha Kusuma. Dari pertama nanti sesi dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berita-berita asik di sesi berisik berita asik.
1: Yes, lanjut lagi ya. Di sesi kedua kita akan masuk di Sidul Informasi Jadul. Di sini kita akan ngajak Anda bernostalgia tentang masa lalu, kenangan bersama teman, dan lain sebagainya.
0: Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih topik jelasnya ya. Jadi sambilin juga kita dengerin lagu-lagu jadul atau vintage-nya zaman-zaman bapak nenek kita. Sambil dengerin juga kita berdua sampai pagi tentu masih bersama dengan Yudha Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

0: nanti.
1: Kenapa mamamnya cinta enggak mamam nasi aja?
0: Bener banget. Mending kita mamamnya nasi dan berita. jadi kan ya ada gini nih, ada sesuatu yang berguna masuk ya.
1: Ada rasanya itu dia, nasi sama berita. Nasi itu malah
0: ada nasi. Prabowo ya.

0: Jadi yang cerita kehidupannya enak itu kan menjadi rebutan dari entitas-entitas ini gitu. Iya. Jadi dengerin cerita, waduh enak juga ceritanya gini. Oke, kok kejauhan saya. Gimana?
1: Di Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, dimulai dari Yuda dulu deh.
0: Benar banget, di sini kita punya berita di headline, yaitu adalah Febri ditahan tanpa rompi. Wah, kok bisa? Korupsi kan biasa pakai rompi itu gede-gede kan ya. Penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU memicu sorotan publik. Penyebabnya, Febri dibawa ke rumah tahanan rutan KPK tanpa mengenakan rompi tahanan maupun borgol. Wow, spesial sekali ya. Wakil Ketua di Kejaksaan Agung itu seharusnya diperlakukan sama seperti tersangka lainnya. Harusnya dipakaikan rompi tahanan. Dalam tahanan juga jangan ada perlakuan spesial apapun, gitu katanya ya. Menurut Sahroni, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapapun termasuk mantan pejabat penegak hukum. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang menetapkan dan menahan Febri sebagai tersangka. Menurutnya, penegakan hukum terhadap mantan elit kejaksaan menjadi ujian penting bagi integritas institusi penegak hukum. Jadi siapakah Febri Ardiansyah ini? Bagi Elkogers yang mungkin baru mendengar nama ini belakangan, dia adalah tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjadi sorotan karena proses penahanannya berlangsung hingga larut malam sampai petugas tidak sempat memakaian rompi gitu kemarin ya. Penjelasan KPK itu penahanan merupakan kewenangan Kejaksaan Agung dan Febri ditempatkan di sel tahanan biasa dan ditahan 20 hari pertama di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Kenapa Febri ditangkap? Ini karena Kejagung menerima pelimpahan perkara dari Polri termasuk emas 74 kg dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah yang ditemukan di kediamannya. Dan dia ini adalah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus yang bekerja di kejaksaan. Jadi seperti itu. Seorang kejaksa muda mendapatkan kasus segitu gede ya, dengan nilai harta yang didapatkan dari kediamannya juga tinggi-tinggi, 74 kilogram emas, duit sekian banyak dan segala macamnya. Inilah Indonesia kita hari ini, dan sekarang dia ditahan tanpa rompi dan borgol. Mantap, mantap.
1: Gimana ya, miris sih sebenarnya ini ya. Seperti ada perlakuan khusus.
0: Walaupun dibilangnya karena proses penahanan berlangsung hingga larut malam sehingga petugas tidak sempat memakaikan rompi. Kayaknya pakai rompi nggak sampai 3 hari dah ya.
1: Aduh ya, kita harapkan ini ada keadilan ya. Benar. Ini perlakuan yang sama terhadap terpidana.
0: Benar.
1: Kita sebut seperti itu ya. Sebenarnya baca-baca berita gini ataupun mendapati berita gini sebenarnya gremetan sih ya kalau geres, tapi ya gimana ya, memang sudah ada yang mengurus soalnya kan.
0: Iya, mengurus apa menggemuk.
1: Informasi lain ini mengenai Sunday Scaries. Sunday Scaries. Takut di hari Minggu nih. Ada Sunday Scaries usai akhir pekan disebutkan di sini Alkogers. Jadi Sunday Scaries ini merupakan perasaan cemas, sedih, tidak tenang atau takut yang muncul menjelang hari Senin ketika akhir pekan berakhir dan seseorang harus kembali menjalani rutinitas pekerjaan, sekolah ataupun aktivitas sehari-hari ya. Perasaan tersebut dapat muncul lebih kuat setelah seseorang menghabiskan akhir pekan untuk bepergian atau berlibur. Nah, saat kembali ke rumah, masih ada pakaian yang harus dicuci, barang yang belum dirapikan, kebutuhan rumah tangga yang belum dipenuhi, hingga pekerjaan yang menanti keesokan harinya. Kondisi ini dapat memicu rasa kewalahan ternyata ya. Inilah yang disebut Sunday Scaries, seperti itu. Dan dijelaskan pula, ini sering memperburuk keadaan, itu bukanlah rasa cemas itu sendiri, melainkan cara seseorang meresponsnya. Misalnya nih, Alkogers, dengan menunda membereskan barang, menghabiskan waktu berjam-jam menggulir media sosial, atau begadang untuk menunda datangnya hari Senin gitu. Nah, kebiasaan tersebut memang dapat memberikan rasa lega sesaat, tapi tidak mengurangi kecemasan dalam jangka panjang. Salah satu cara yang disarankan adalah membedakan antara perasaan dan fakta. Ya, ini yang harus kita sebagai manusia fasih melakukannya, Elkogers. Jadi pikiran seperti pekan depan pasti berantakan gitu ya. Kita kan kadang-kadang overthinking ya.
0: Betul.
1: Itu merupakan respons emosional ternyata. Sedangkan jadwal rapat atau daftar pekerjaan yang sudah diketahui ya, itu merupakan fakta yang dapat dikelola. Jadi menuliskan keduanya dapat membantu melihat situasi secara lebih objektif. Ini mungkin mirip-mirip journaling juga ya.
0: Betul.
1: Journaling, bikin to-do list juga gitu kan. Dan disarankan pula melakukan satu atau dua langkah kecil yang dapat meringankan beban pada awal pekan ini. Misalnya mulai membongkar barang bawaan selama 20 menit Elkogers setelah berlibur itu ya. Menjadwalkan belanja kebutuhan setelah pulang kerja, atau menyisihkan satu malam untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi hal-hal kecil ini walaupun sepele ya kesannya ya, itu bisa mengurangi beban pikiran kita, overthinking kita, Sunday scaries kita seperti itu. Sehingga ketika berhadapan dengan hari Senin itu enggak yang sampai lelah mental gitu loh.
0: Benar. Jadi memang harus dipetakan ya, dikeluarkan dikit-dikit. Iya, dan kok jangan dong Sunday scaries, orang beautiful Sunday harusnya kita ya. I like Monday, udah ada kan, beautiful Sunday, thanks God it's Friday. Jangan takut sama hari,
1: yeah.
0: Takutlah pada gaji.
1: Teledor gitu ya dalam urusan pekerjaan, tapi di instansi tempat Anda kerja itu keteledoran, keterlambatan, itu kurang poin, dikurangi poinnya.
0: Nah, itu yang harus Anda takuti.
1: Kurang poin, kurang gaji jadinya nanti.
0: Nah, benar. Jangan, aduh harinya saya takut, tidak Elkogers. Kita harus menuju pada fakta yang nyata ya, yang ditakutin itu adalah hal yang lain. Kasihan tuh hari udah bagus-bagus, hari Minggu apalagi kan malah ditakutin.
1: Iya, Sunday scaries gitu.
0: Sunday scaries.
1: Ternyata ada yang seperti ini atau
0: gerisnya. Dasar Gen Z. Jadi begitu.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.